0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
5: Menteri umroh. Sekretaris Negara Kreas Setiwadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi
7: yang mana?
6: Ya terlalu selengean
7: katanya. Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang tense banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasi aksinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
13: Ada yang ingin disampaikan, Pak?
12: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
14: Ada permintaan
13: maaf. Ada aliran uang ke pan.
14: Ada permintaan maaf.
13: Keringan juga. Pan.
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Daraen berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai wakilnya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Kepala Staf sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tabrak. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
20: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
20: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
3: ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, kami dari terima kasih.
20: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
21: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
20: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peringkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
22: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
23: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
24: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
25: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Shir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2.

Angka ke babak 16 besar China Open 2026, Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pelaku markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan

0: perhatian kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.

0: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif pengganti bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tersebut. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan kesuadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan sejauh ini BSPS menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat dengan nilai bantuan 20 juta rupiah per rumah. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Dan program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan bagi rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jehansyah, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya. Pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
2: Itu program bedah rumah ya?
0: Iya, Pak. BSPS, Pak.
2: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
0: Iya.
2: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
0: Iya.
2: Gitu. Ya jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya. Karena itu kan material harus digunakan sendiri,
0: cemen
2: naruh dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya, kan dia di bawah direktorat rumah swadaya. Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
0: Okay.
2: Kalau saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan gentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ya, kenapa harus genteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng, dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
0: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden, diubah skemanya menjadi bantuan non-tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non-tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
2: Nggak, bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
0: Kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
2: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli apa untuk material bangunan, tapi sejak informasi dan
3: inspirasi terus satu. Dengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk kota Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami dengarkan beberapa lagu pilihan untuk Anda di pagi ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Persatu.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada di pagi ini, kita juga harapkan Anda terus bersama kami. Kita jalan pukul 8, nanti ada dialog Pontianak Menyapa yang tentunya akan dipandu oleh rekan saya Fiko Al-Hadi. Di pagi ini, pagi yang cukup mendung ya untuk Kota Pontianak. Kita harapkan juga yang terbaik untuk Anda dalam mengawali aktivitas, apalagi Anda yang sedang menjemput cuan di tempat kerja. Tetap semangat dan jangan lupa sarapan. Dan dengarkan kami di Program 1 Radio Republik Indonesia.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami menantikan dialog Pontianak menyapa di pagi ini. Sebelumnya saya hadirkan juga informasi untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Pontianak memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO dan praktek adopsi anak secara ilegal. Kepala di Dukcapil Kota Pontianak Yuni Rusdia saat rakon bersama KPAI Senin mengatakan dugaan jaringan perdagangan bayi dan anak yang sempat terungkap di luar kota Pontianak menjadi peringatan bagi seluruh jajaran di Dukcapil untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Menurutnya ya, setiap penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk KTP ini dilakukan melalui proses penelitian dan juga klarifikasi yang ketat. Penerbitan akta kelahiran yang tentunya ada tetap berpedoman pada surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur, Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat akan mengalami kondisi cuaca cerah berawan hingga siang hari ya, pada hari ini Rabu 22 Juli 2026. Namun hujan dengan berbagai intensitas ini masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada siang hingga dini hari. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak Septika mengatakan hujan ringan diperkirakan turun pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Kota Singkawang, Mempawa, Kota Pontianak, dan Kuburaya. Sedangkan untuk sore hari, hujan dengan intensitas ringan ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Singkawang, Mempawa, dan Pontianak, Kuburaya. Dan sebagian terjadi juga di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Sedangkan pada malam hari ya hingga dini hari, hujan ringan ini masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kayong Utara. Hujan dengan intensitas sedang ini diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Dan BMKG juga memantau di mana selama 24 jam terakhir ini terdeteksi 106 titik panas atau hotspot ya di wilayah Kalimantan Barat. Dalam satu pekan ke depan di sebagian besar wilayah Kalbar juga diperkirakan berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Itu dia informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus mendengar bersama kami di Pro 1.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda dari masih dari laman website kami rri.co.id. Pendengar, anggota Badan Anggaran Banggar DPR RI yang juga ditugaskan sebagai anggota panitia kerja panja rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, Cornelis mengikuti pembahasan bersama pemerintah mengenai substansi draft RUU tersebut di gudang di gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta Senin 20 Juli 2020 kemarin, di mana politisi senior PDI Perjuangan ini dipercaya menjadi anggota panja mengingat pengalaman panjangnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga penyusunan anggaran. Pengalaman ini ditempa sejak menjabat sebagai Bupati Landak hingga memimpin Provinsi Kalimantan Barat selama dua periode sebagai gubernur. Nah, DPR RI bersama pemerintah menelaah berbagai aspek mulai dari kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, efektivitas belanja negara hingga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang kemudian disempurnakan oleh pemerintah. Menurut Cornelis, pembahasan pertanggungjawaban APBN merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap kebijakan fiskal yang telah dijalankan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ia pun menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR harus mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan negara agar semakin transparan, efektif, dan akuntabel. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K masuk kami dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Baik, Anda masih bersama kami di program Mas Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini kami ajak Anda terus bersama kami di Halo RRI. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tair, penyiar Anda di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak. Gimana juga kabar Anda? Seperti biasa, Halo RRI menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan dengan berbagai masukan dari Anda, ya, laporan dari Anda yang tentunya bisa Anda sampaikan kepada kami, baik itu seputar pelayanan publik dan lain sebagainya, dan aduan-aduan lainnya di pagi ini yang bisa Anda sampaikan kepada kami, ya. Seperti biasa kami undang Anda di line telepon kami 0561734987 atau di 0811570142. Ya, saya ulang. 0561734987 atau di 0811570142. Kita ajak Anda, ya. Sebelumnya saya juga hadirkan, ya, beberapa jawaban, ya, yang tentunya bisa, oh ini ya, Anda dengarkan, termasuk dari kemarin yang mungkin Anda sudah bersama kami di Halo RRI. Nah, ini ada beberapa tanggapan yang tentunya hadir di Halo RRI kemarin, begitu ya. Ini saya bacakan edisi kemarin, ya, 20 Juli 2026, di mana ini menanggapi pertanyaan atau yang disampaikan oleh Ibu Rusmiati dari Batu Layang terkait dengan bunyi kendaraan knalpot brong yang tiap malam melewati jalan besar atau di jalan kampung di Batu Layang, termasuk Ibu Nani, knalpot brong yang juga sering melewati jalan Dr. Wahidin dan juga jalan Suwidnyo cukup mengganggu pendengaran. Ini jawaban dari AKP Edi, Wakasat Lantas Polda Kalbar, ya. Sebelumnya terima kasih telah memberikan informasi-informasi yang akan dilaksanakan kegiatan Polantas ke depan, kegiatan patroli lalu lintas dan strong point ini pagi, ya, dilaksanakan setiap hari, terutama jam-jam rawan macet, ya, dan pelanggaran, baik itu di jam-jam pagi hari, sore dan malam hari. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Rusmiati Batu Layang dan Ibu Nani di Dr. Baidin, ya. Tentang pelanggaran pengguna jalan yang menggunakan knalpot brong, kami Satlantas setiap hari menindak pelanggaran knalpot untuk daerah di Batu Layang dan di Jalan Dr. Wahidin serta Jalan Suwidnyo. Kami akan patroli daerah tersebut. Nah, itu dia informasi dari Wakasat Lantas Polda Kalimantan Barat yang ternyata hadir di tengah-tengah Anda, ya, menjawab beberapa masukan dan juga informasi yang disampaikan kemarin Senin 20 Juli 2026. Nah, di pagi ini saya ajak Anda kembali menyampaikan beberapa hal yang mungkin Anda temui di pagi ini mungkin atau juga kemarin seperti biasa 0561734987 atau di 0811570142. Ya, kita sambil menunggu partisipasi Anda, ya. Kita juga ajak di pagi ini juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Dan pagi ini seharusnya kita ini, ya, berjaringan sambil menunggu, ya. Nanti kita coba apakah bisa berjaringan bersama RRI Sambas, ya, SP Sambas. Bisakah hari ini? Mudah-mudahan bisa, ya. Sehingga saya tidak sendirian ngoceh di udara, begitu, ya, selama satu jam, begitu, dan ditemani oleh rekan-rekan kami di Sambas di pagi ini. Kita masih ajak Anda, ya, di pagi ini silakan 0561734987 atau di 0811570142 sambil menunggu informasi Anda. Saya
apa namanya, hadirkan dulu beberapa informasi yang saya dapatkan di pagi ini. Sebentar ya. Nah ini apa namanya, kami hadirkan untuk Anda ya. Oke, saya coba cek lagi.

0: sebentar ya. Oke. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami. Sebentar saya coba cari informasinya tadi. Sebenarnya ada tadi informasinya ya. Nah, ini bagi Anda ya yang tentunya suka bermain gaplek nih. Nah, ini ada pertandingan Tera Gaplek Cup 2026 ya. Hadiahnya lumayan nih ya. Honda motor ya. Bersama uang cash 5 juta. Namun pendaftarannya ini harganya 1 juta rupiah ya per tim. Harga 1 juta rupiah per tim, ini 2 orang begitu. Nah, kalau untuk informasi lengkapnya mungkin bisa menghubungi nomor yang tertera ya di banner atau di flyer ini ya. Saya enggak bisa sebutkan ya. Tapi kalau mau japri ke saya boleh, nanti saya share begitu. Nah, begitu. Sebentar saya sambil juga membalas beberapa informasi dari rekan saya Ira dan juga Mbak Dian. Jadi agak bingung nih, termasuk rekan saya Locai. Sambil baca-baca juga, sambil koordinasi nih ya. Saya juga sapa bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung menemukan kami. Silakan Anda sampaikan informasinya kepada kami, baik itu pelayanan publik, hal-hal kerusakan infrastruktur jalan dan lain sebagainya juga. Kami ajak Anda di pagi ini. Nah, ini kita juga hadirkan informasi sambil menunggu telepon dari Anda ya. Ini lowongan kerja. Oke. Dari Limbung Kopitiam, Coffee and Car Wash ya, membutuhkan ini, siapa tahu Anda butuh kerja ya. Jadi kita hadirkan. Jadi ini posisi dibutuhkan leader, kasir, barista, waiter, juru masak, car wash ya. Ini khusus pria 5 orang. Kualifikasinya pria dan wanita, usia maksimal 30 tahun, berpengalaman di bidangnya minimal 1-2 tahun, berperampilan rapi dan menarik, jujur, disiplin dan bertanggung jawab, bersedia bekerja dengan sistem shift ya, memiliki kendaraan pribadi, bersedia mengikuti peraturan perusahaan, tidak memiliki hubungan keluarga dalam satu tempat kerja, dan khusus car wash dibutuhkan pria. Pelamar dari luar Kuburaya dan sekitarnya disediakan kos pria dan wanita. Penempatan di Limbung Coffee dan Car Wash cabang Pari Bugis. Benefitnya gaji pokok, bonus target omset, jenjang karir, disediakan kos luar daerah, lingkungan kerja nyaman, batas akhir pengiriman lamaran Agustus 2026. Nah, kalau Anda berminat dengan Limbung Kopi Ketiam Coffee and Car Wash, silakan hubungi Limbung Kopi dan Car Wash ya, Jalan Parit Bugis atau Pargis begitu. Ya, kita masih ajak Anda ya di pagi ini. Silakan yang tentunya ingin bersama kami di pagi ini di Halo RRI ya. Tentunya selamat pagi juga bagi Anda di pagi ini. Silakan, kita masih tunggu kabar Anda. Begitu suasana, mungkin ada kecelakaan yang ditemui pagi ini, mungkin bisa jadi ya. Korbannya mungkin tidak ketahui, bisa sampaikan kepada kami, share fotonya dan kita langsung share juga ke berbagai grup media sosial yang tentunya ada, sehingga tentunya bisa ditemukan lah ya, atau bisa diketahui korbannya siapa begitu ya. Nah, ini biasanya kalau ada kasus laka lantas begitu ya, apalagi korban tidak ada identitas, misal KTP dan lain sebagainya. Nah, penggunaan media sosial inilah yang dibutuhkan begitu, sehingga kerabat korban pun bisa ditemukan, bisa mengetahui keberadaan si korban yang telah mengalami lalu lintas laka lantas ya. Nah, ini yang tentunya kita harapkan begitu. Atau Anda mendapatkan informasi seputar apa kebakaran, mungkin pemadaman listrik juga mungkin di tempat Anda, bisa Anda sampaikan. Termasuk pelayanan PDAM juga mungkin sama ini di tempat Anda juga seperti apa ya. Mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami melalui pesan singkat Juga bisa ya di 0561 734 987 untuk teleponnya, atau juga di 0811570010042 bagi Anda yang ingin bersama kami di Halo RRI ya pada pagi ini. Oke, kita sebentar ya. Nah, ini ada juga informasi nih ya. Di mana Polda, tapi ini Polda Jawa Barat ya, yang memperbolehkan warga hajar begal. Syaratnya jangan sampai mati nih. agak lewat nih ya. Oke, ini informasinya dari liputan6.com ya. Tapi bagaimana Kalbar? Ya, belum ada informasinya ya. Tapi syaratnya ini katanya kalau marak-marak begal begitu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai mati. Wah, aneh juga. Biasanya kalau udah keburu apa namanya? Keburu emosi begitu ya. Ya. Wallahu alam nih. bisa enggak sih tahan-tahan jangan sampai mati? Itu. Namanya juga masa ya. Tapi kita skip lah ya. Ini sebagai informasi saja. Ada informasi yang beginian, jadi Anda harus tahu juga di mana Polda Jawa Barat ya, bukan Kalimantan Barat, Jawa Barat memperbolehkan warganya hajar begal, tapi tidak boleh mati. Jangan sampai mati ya. Ya betul juga ya. Ini sebagai memberikan atau juga menekan apa namanya? Praktik begal juga ya. Kalau udah begini nih biasanya praktik begal ini udah marak nih. Makanya kita bisa dan harus bisa menjadi polisi diri kita sendiri begitu ya. Tapi kalau bawaan emosi takutnya ini ya bahasa pokoknya tuh telajak. Jangan sampai ya. Baik juga ya yang telajak. Oke, itu dia beberapa informasi yang tentunya kita hadirkan di pagi ini di Halo RRI ya. Nah, ini juga ada lowongan kerja sales bangunan, bahan bangunan. Pria pendidikan minimal SMA sederajat untuk Singkawang dan Sambas ya. Ini kualifikasi minimal tamatan SMA sederajat, memiliki pengalaman di bidang sales minimal 1 tahun, SIM C aktif ya, memiliki kendaraan pribadi, jujur dalam bekerja. Fasilitas gaji, bonus, insentif tidak dibatasi, jaminan kesehatan dan asuransi dan sewa motor. Oke, alamatnya, oh ini email ya, di pt.akp.hrd@gmail.com. Saya ulang di emailnya ya, kirimkan lamarannya di pt.akp.hrd@gmail.com. Itu dia nomor, maksudnya email yang bisa Anda hubungi untuk lowongan tadi untuk Singkawang dan juga Sambas ya. Siapa tahu Anda berminat silakan di pagi ini. Baik, kalau begitu kita break dulu sejenak mendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 dan kita akan lanjutkan bersama kita di Halo RRI setelah yang satu ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah Menebar Dakwah Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya, program satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini. Pendengar, tentunya kalau kemarin ya saya dapat informasi bahwasanya untuk tingkat SMK ya saat ini sedang atau masih berlangsung ini MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah begitu. Nah, siapa tahu anak Anda saat ini sedang masih mengikuti MPLS begitu ya. Kalau MPLS ini berarti kurang lebih berapa hari ya? 5 hari mungkin ya, bisa jadi ya, dan lain sebagainya. Saya juga kurang tahu, kurang mendapatkan informasi, tapi ada kemarin ada teman saya yang tentunya menyatakan atau memberitahu, wah saya habis ngisi MPLS nih bang di SMA ini, begitu. Nah, berarti hari ini berarti masih MPLS ya. Oke, kalau Anda juga punya, mungkin ada anaknya yang juga mungkin menemukan MPLS yang mungkin ada indikasi atau apa namanya, perponcoan begitu ya, tidak edukatif dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin apa namanya ya, jadikan bahan lelucon ya. Ini sekali lagi Anda bisa sampaikan juga. Biasanya kalau anak ini lebih jujur kepada orang tua ya. Biasanya bisa jadi, Bu, ini tadi MPLS-nya enggak enak banget gini, disuruh gini, biasanya kayak gitu kan. Nah, Anda bisa sampaikan kepada kita. Siapa tahu kita bisa langsung sampaikan juga kepada dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti ya, agar tentunya ya mendapatkan respon lah begitu ya. Jadi memang untuk pemberian MPLS ini, kegiatan MPLS ini tidak boleh ada kekerasan fisik maupun verbal ya. Ada juga harusnya pemberian tugas yang tidak merendahkan martabat peserta didik ya, dan juga hal lainnya. Nah, ini kalau Anda menemukan bisa sampaikan juga bersama kami di pagi ini 0561734987 atau di 0811570142. Masih di Halo RRI, kita juga masih menunggu hubungan kami bersama RRI Sambas yang mudah-mudahan bisa bersama kita di pagi ini ya, berjaringan begitu bersama SP Sambas. Di awal tadi juga sudah kita sampaikan beberapa jawaban dari pihak terkait dengan tanggapan Anda, keluhan Anda, dan juga apa yang Anda sampaikan di Halo RRI edisi kemarin ya, beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan keterangan yang mungkin Anda nanti-nantikan dan sudah dijawab. Artinya kalau misalkan Anda butuh segala sesuatu dan lain hal terkait dengan kejelasan ini dan itu, Anda bisa sampaikan kepada kami dan kita langsung teruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban begitu. Oke. Ini terkait dengan Halo RRI Senin 13 Juli 2026 ya. Ini terkait dengan Ibu Rusmiati ya, yang ada di Batu Layang, terkait dengan layangan ya, yang menggunakan tali gelasan yang berada di Jalan M. Sabran dan juga Rumah Sakit Yarsi yang menimbulkan korban luka. Ini jawaban dari Pak Ahmad Sudiantoro dari Kasat Pol PP Kota Pontianak gitu ya. Di mana Satpol PP beserta BKO dan juga pihak PLN ini dengan menurunkan 6 hingga 10 orang personel bersama-sama melakukan patroli di Pontianak Utara dan juga sekitar daerah Tanjung Raya yang merupakan daerah pelaporan yang paling banyak dari masyarakat terhadap permainan layang-layang, baik itu tali layang yang putus yang mengakibatkan beberapa gardu PLN rusak atau tanah atau kebun masyarakat yang terinjak-injak oleh pemain layangan. Nah, dengan moto kami adalah asal hari tidak hujan kita tetap merajia kelayang. Nah, itu dia untuk mengantisipasi musim layangan ya di di Kota Pontianak. Tentunya Satpol PP sekali lagi akan terus berupaya ya agar layangan ini tidak memakan korban jiwa dan lain sebagainya. Oke, silakan Anda juga bisa menyampaikan hal lainnya. Mungkin di luar itu mungkin ya, bisa jadi terkait dengan Semarang 17 Agustus yang ada, sudah di depan mata ya. Karena memang bulan Agustus tinggal beberapa hari lagi nih ya, akan kita apa alami begitu, akan sampai kepada kita nih kurang lebih 9 hari lagi ya memasuki bulan Agustus. Siapa tahu sudah ada suasana nyambut hari kemerdekaan di tempat Anda gitu ya, sehingga meriah dan lain sebagainya, bisa sampaikan juga ya. Nah, ini berarti sudah banyak persiapan yang sudah dilakukan begitu ya, sehingga apa namanya sudah sejak dini untuk menyambut hari 17 Agustus 1945 2026 maksudnya ya. Oke, kita masih ajak Anda ya di Halo RRI di pagi ini. Mungkin warga Kota Pontianak Utara, Siantan ya, Timur, Tenggara, Selatan, Kota Pontianak Barat juga bisa menyampaikan informasinya kepada kami, mungkin terkait dengan pelayanan publik, hal-hal yang mungkin terasa sangat dibutuhkan begitu. Ingin mencari barang mungkin bisa jadi ya. Bang, saya pengen cari barang kayak gini, bisa kirimkan fotonya ke kita di WhatsApp, nanti kita teruskan kepada netizen-netizen yang ada di grup ya, di grup berbagi grup, nanti siapa tahu segera apa bisa langsung ditanggapi ya, karena memang banyak yang bertanya kayak gitu ya. Misalnya bang, saya pengen cari barang, misalkan box ini di mana, harganya yang paling murah di mana. Nah, bisa sampaikan kepada kami. Nanti kita juga langsung tindak lanjuti. Ya, di Oke. Apalagi kita kaitkan juga dengan kondisi cuaca yang tidak turun hujan ya. Mungkin Anda juga bisa sampaikan mungkin ya di tempat Anda ada kejadian kebakaran hutan mungkin ya dan lahan, sehingga kita bisa langsung sampaikan kepada pihak pemadam kebakaran atau pihak terkait lainnya untuk segera ditindaklanjuti, jangan sampai apinya juga nanti membesar ya. Dan bagaimana juga kondisi kesehatan Anda ya?
1: Persediaan air bersih.
0: Oh, air bersih juga ya. Ya, karena mungkin hujan ini ya bisa dikatakan ya agak limited ya. Agak terbatas ya. Bagaimana juga stok air bersih Anda di rumah ya? Anda juga bisa sampaikan nih kepada kami, cerita dulu tentang stok air bersih di tempat Anda. Siapa tahu sudah mulai menipis. Ya, siapa tahu kondisinya lagi menipis, nanti bisa sampaikan. Ya, nanti kita tanya. Air murah di mana begitu ya. Biasanya petugas damkar juga biasanya standby nih untuk membantu untuk memberikan pelayanan air bersih, biasanya begitu ya. Ada juga yang mungkin sudah biasanya sering ini ya, bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan jual beli air bersih juga biasanya. Nah, ini yang harus Anda ketahui ya. Siapa tahu ada yang lebih murah untuk pelayanan air bersihnya begitu, sehingga Anda tidak jauh-jauh mencari di mana begitu. Kita masih tunggu ya. Dan juga menantikan kebersamaan Anda di pagi ini di Halo RRI ya, di pagi ini di 0561 734 987. Apalagi kalau mungkin di antara Anda juga berseluncur di dunia maya gitu ya, menemukan informasi-informasi hoax. Nah, Anda juga bisa sampaikan kepada kita informasi hoaxnya kayak apa. Apalagi yang terbaru nih, informasi hoax yang mungkin harus Anda apa namanya waspadai terkait dengan informasi uang kertas yang bernilai 5 juta bergambar Soekarno. Nah, ini tidak betul ya. Jadi ini harus Anda waspadai, jangan sampai Anda teruskan juga, Anda share kembali. Mentang-mentang Anda yang pertama menemukan informasinya ya, Anda pun tidak memastikan kebenaran informasi tersebut ya, sehingga Anda asal main share dan banyak korban yang tentunya termakan berita bohong tadi. Ini jangan sampai begitu, cek kembali beritanya apakah benar demikian. Karena setahu saya belum pernah ada namanya Bank Indonesia mengeluarkan uang, mata uang rupiah ini nilainya jutaan, cuma 100 ribu saja yang paling besar ya. Nah, ini harus Anda ketahui, jangan sampai pecahannya besar 5 juta rupiah bergambar presiden pertama, Presiden Soekarno nih. Wah, benar nih katanya. Anda mengklaim benar, ternyata hoax ya. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu ya, merugikan Anda ya. Merugikan dalam artian Anda men-share berita yang tidak benar begitu. Nah, ini kita antisipasi lebih dini begitu ya, jangan sampai mudah percaya begitu, dan selalu memastikan informasi yang didapat ini berasal dari sumber yang resmi ya, termasuk dari Bank Indonesia dan lain sebagainya kalau terkait dengan penerbitan uang kertas baru ya. Ini harus check and recheck. Ada lagi, silakan Anda bisa sampaikan kepada kami di 0561 734 987 atau di 0811570104 2. Oke, kita break dulu sejenak dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Baru buka ke bang warungnya.
3: Eh, Bang Anton. Iya nih, Bang. Mau belanja apa nih pagi-pagi?
2: Enggak, mau beli rokok ya nih.
3: Ah, kebetulan nih, Bang. Saya ada rokok murahnya.
2: Rokok apa pula nih, Bang? Kenapa enggak ada pita cukainya nih? Eh, Bang. Jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh, no.
3: Alamak, iya ke? Nah, Bang. Pakai rokok yang biasa jalan ya, ada cukainya, asli.
2: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal, Bea Cukai Pontianak makin baik.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI di edisi hari ini ya, Rabu 22 Juli 2026. Tentunya kebersamaan Anda masih bersama saya, Priman Tahir, di pagi ini ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2, kita juga sapa untuk Anda. Mudah-mudahan tetap terhibur dan sehat selalu. Kami hadirkan informasi terkait dengan jadwal SIM keliling untuk Kota Pontianak ya, untuk hari Senin. Anda bisa catat ya, setiap hari Senin ini berada di BRI Paribaru atau di BRI Juruju Jalan Komjen Sudarso. Untuk hari Selasa di BRI Brito ya, Barito di Tanjung Pura atau tepatnya di Mitra Anda Sungai Jawi. Untuk Rabu BRI Purnama Pasar Plamboyan di Jalan Gajah Mada untuk hari ini ya. Ini berada di Jalan Gajah Mada. Untuk hari Kamis besok ini berada di BRI Sungai Raya dalam Palmat Pal 3 Sungai Jawi. Untuk hari Jumat ini di BRI Bundaran Kota Baru Pontianak Mall Jalan Tengku Umar. Sedangkan di akhir pekan di hari Sabtu berada di Jalan Sungai Raya Dalam, tepatnya di depan ATM Bank BCA ya. Ini tentunya terkait dengan SIM keliling untuk bulan Juli 2026. Anda bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan SIM keliling, memperpanjang dan juga bertanya hal teknis lainnya begitu. Baik, informasi SIM keliling tadi menuntaskan kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dimanapun Anda berada. Setelah ini ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya, tentunya hanya di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi jelang siang.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan, minuman, kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi menjelang siang ini pendengar, Andre Widianto menemani Anda sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan 1 jam ke depan kita akan bersama dengan informasi tentunya untuk orang dengar Anda. Semoga semuanya sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan always happy ya pokoknya ya. Apapun yang terjadi di hari ini pokoknya bawa bahagia aja gitu ya kan. Karena memang tak selalu yang berkilau itu indah. Dan yang pastinya yang biasa-biasa aja justru kadang lebih menyenangkan juga gitu pendengar ya. Sama kayak yang kita jalani hari ini gitu ya. Mungkin hari ini kayaknya kesannya biasa-biasa aja, tapi mungkin ada hal yang baik di dalamnya gitu pendengar ya. Dan kali ini Andre coba hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Dan semoga ini bisa melengkapi untuk informasi di ruang dengar Anda di pagi hari ini gitu pendengar ya. Dan kali ini kaitannya dengan Disdukcapil Pontianak yang perketat verifikasi cegah TPPO anak gitu pendengar. Nah ini jadi hal yang tentunya bisa kita dukung bersama tentunya pendengar ya, dimana Disdukcapil Kota Pontianak memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan praktek adopsi anak secara ilegal gitu pendengar ya. Dan di sini menurut Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Yuni Rosdiah mengatakan bahwa kasus dugaan jaringan perdagangan bayi dan anak yang sempat terungkap di luar Kota Pontianak ini menjadi bagian atau menjadi peringatan penting bagi seluruh jajaran Disdukcapil untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Dan hal itu disampaikan pada Senin lalu di tanggal 20 Juli 2026. Dan menurut Erma, setiap penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk itu dilakukan melalui proses penelitian dan juga klarifikasi yang ketat. Dan penerbitan akta kelahiran tetap berpedoman pada surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi apabila ditemukan persyaratan atau dokumen yang diragukan keabsahannya gitu ya, Disdukcapil itu tidak serta-merta menerbitkan dokumen. Dan petugas akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, RW, bahkan juga melakukan verifikasi ke lapangan ke alamat pemohon apabila diperlukan gitu pendengar ya. Jadi selain memperketat pengawasan, Disdukcapil juga terus mengoptimalkan program integrasi layanan kelahiran atau layanan 3-in-1 gitu ya, melalui kerjasama dengan rumah sakit, klinik dan juga bidan praktik mandiri. Dan melalui program itu pendengar, orang tua yang baru memiliki anak itu dapat langsung memperoleh 3 dokumen sekaligus dalam satu kali proses pelayanan, yaitu kartu keluarga terbaru, kemudian akta kelahiran dan juga kartu identitas anak atau KIA. Dan program ini memastikan setiap anak itu tercatat secara sah sejak lahir dalam sistem administrasi kependudukan. Nah itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Kalimantan Barat. Surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya,

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap.

0: lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
1: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kaitannya dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia telah memasuki kategori darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal itu membutuhkan langkah lebih progresif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganannya. Jadi tenaga ahli Menteri HAM bidang pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO agar koordinasi pusat hingga daerah itu semakin efektif. Dan Martinus juga mengatakan bahwa Kemenham mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dengan pemerintah, terutama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga kementerian serta lembaga terkait untuk memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang. Dan menurutnya kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat ini menjadi bukti bahwa modus TPPO terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dan dirinya juga mengatakan bahwa revisi peraturan presiden nantinya juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan juga rencana aksi daerah agar penanganan TPPO lebih terintegrasi. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar Prosa TRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nanti kita akan ikuti bersama dinamika olahraga yang nanti akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun asis dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Let's see if the Veltman momentarily worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Kita bersama dalam sesi opsi obrolan siang. Dan di siang hari ini Andre ajak Anda untuk ngobrolin soal ini kali ya, karena besok hari anak nasional gitu ya kan, di tanggal 23 Juli. Dan tahun ini kemungkinan untuk yang ke-42 nya gitu ya, itu nanti mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan gitu pendengar ya. Nah Andre pengen tahu deh, kalau dari versinya Anda gitu ya pendengar ya, seperti apa sih gitu seharusnya menjadi seorang anak, dan momen anak-anak apa yang Anda ingat sampai dengan hari ini gitu pendengar ya. Itu yang kita bahas gitu pendengar ya. Dan nanti mungkin ada beberapa informasi terkait dengan hal ini, karena juga tadi di awal di jam 10 sampai 11 Anda sempat angkat juga terkait dengan ya supaya tidak ada lagi yang namanya tindak perdagangan orang, khususnya ini terhadap kaum rentan, ini anak-anak juga gitu ya pendengar ya. Nah ini yang mau dibahas juga di siang hari ini, kaitannya dengan seperti apa sih kita harus menjadi seorang anak, dan gitu ya momen anak-anak atau momen waktu kecil kita seperti apa yang Anda ingat gitu pendengar ya. Boleh langsung share di siang hari ini, nanti boleh gabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Sekali lagi nanti boleh gabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Tetap bersama kami tentunya di sini di Opsi Obrolan Siang.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Lee Kim Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Polresta Pontianak sebagai penggugat lawan Lee Ki Kam sebagai penggugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 10 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sama kayak apa ya, ini miliknya Andin ya, milikmu selalu gitu pendengarnya. Sama aja kayak kita, setiap anak itu pasti selalu menjadi milik orang tuanya juga gitu ya. Walaupun yang ada yang sudah menikah gitu ya, ada yang belum juga gitu pendengar ya. Gimana pun kita yang ada di saat ini adalah anak dari seseorang gitu pendengar ya. Dan sebagai anak ya kita juga punya kewajiban gitu pendengar ya, berbakti dan menghormati orang tua juga gitu pendengar. Dan ini bisa diwujudkan dengan cara-cara yang sederhana gitu pendengar ya. Yang pastinya ini bukan menggurui, tapi saling ngingetin aja gitu ya, berdasarkan beberapa artikel yang Anda coba kutip di ruang dengar Anda pendengar. Dan ada beberapa kewajiban yang bisa kita lakukan sebagai anak, dan juga mungkin kalau hak-haknya juga ada gitu pendengar ya. Tapi yang akan dibahas di siang hari ini, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai seorang anak gitu ya kan. Dan momen anak-anak seperti apa yang masih kita ingat sampai dengan saat ini gitu.

R ya, di mana meringankan beban mereka dengan melakukan tugas-tugas sederhana kayak ya cuci pakaian sendiri gitu ya, jagain adik mungkin gitu ya kan, dan ya bersih-bersih rumah lah sederhananya gitu ya, kalau yang masih single ya kan. Kalau udah berumah tangga ya udah bantuin hal-hal sederhana kayak tanya kabarnya gitu ya. Dan apa sih Bu atau apa sih Pak yang bisa dibantu nih, misalnya kayak gitu ya kan. Ya hal-hal sederhana aja sih ya pendengar ya. Dan belajar dengan tekun gitu ya kalau sebagai anak, kalau yang masih kuliah atau masih sekolah gitu ya kan. Dan ya yang pastinya kalau bisa bangun komunikasi yang terbuka dengan keluarga juga gitu ya, terutama dengan orang tua. Apalagi kalau kita sebagai anak gitu pendengar ya. Dan momen apa sih sebenarnya yang bisa kita ingat? Nah nanti akan coba kita bahas bersama ya. Yang pastinya Anda juga boleh bergabung pendengar di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kenapa sih kok dibahas di siang hari ini? Karena besok itu adalah Hari Anak Nasional gitu pendengar ya. Dan yang saat ini sudah dewasa mungkin ya tetap aja masih anak dari orang tuanya gitu ya. Ya udah pokoknya jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Antri undang Anda untuk bisa bergabung pokoknya ya di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173/PDT.G/2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atot Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 15 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liau Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di siang hari ini untuk sesi opsi obrolan siang, dan semoga jadi siang menyenangkan dan masih ada waktu untuk masih bisa beristirahat sampai dengan nanti jam 1 siang ini gitu pendengar ya. Yang mau gabung masih terbuka nih sekitar 10 menitan yang mau gabung di line telepon 734-987. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Halo Bang Andre.
0: Bang Wardi, halo.
1: Halo Bang.
0: Iya. Jadi penghujung-hujung nih ya. Nah, Bang Wardi, kalau sebagai seorang anak, apa yang menurut versinya Bang Wardi itu harus kita tanamkan gitu sebagai seorang anak, dan momen anak-anak seperti apa yang selalu terngiang di kepalanya Bang Wardi?
1: Momen anak-anak, oh teringat lagi pada saya waktu ini Bang. Waktu saya jalan-jalan ke pasar Seroja. Iya, mana ketawa.
0: Terus.
1: Dari radio. Momennya waktu saya masih kecil Bang. Tahun 96-97. Dulu masih ada almarhum kakak Bang. Sekarang kakak saya udah enggak ada, dia tiada. Dulu tiap 2 minggu sekali Bang saya berjalan ke sana.
0: Jalan ke pasar ya.
1: Ke pasar.
0: Itu jadi momen yang enggak akan terlupakan dari Bang Wardi gitu ya, sebagai seorang anak-anak. Enggak
1: lupa, walaupun ya kita kadang pakai oplet, bukan pakai kendaraan pribadi, pakai oplet ya.
0: Iya, dulu ada ya oplet ya. Dulu ada. Kalau sekarang ada, tapi kayaknya enggak susah gitu nyari nemukannya gitu ya.
1: Susah dah nyari oplet sekarang. Dulu banyak.
0: Tapi kalau dari versinya Bang Wardi untuk jadi seorang anak yang kita pasti sampai dengan dewasa gitu, sampai tua pun tetap jadi anak dari orang tua kita gitu kan. Nah, kalau versi Bang Wardi itu seperti apa sebagai seorang anak?
1: Mungkin itu kali ya, jangan nyakiti hati orang tua kali Bang ya. Versi saya. Karena kita pun ketemu teman-teman, kita pun dewasa pun dianggap sebagai anak juga.
0: Betul ya.
1: Dan berumah tangga. Jadi cucu pun malahan masih jadi
0: ya, masih
1: jadi
0: anak juga, juga. Bang. jadi betul.
1: Itu sih Bang, bagi saya sih tak usah nyekat orang tua.
0: Jangan pernah nyekat sih.
1: Okay deh. Dan semoga saya pun bisa melakonilah kalau ya. Jangan kata ngomong ya pula ya.
0: Iya betul. Kita jalani sama-sama ya.
1: Semoga kita jalani sama-sama Bang. Betul.
0: Oke deh, nanti
1: ya, Bang,
0: siap Bang Wardi, nanti jangan lupa ikut ya, Indonesia banget ya.
1: Oh iya, insya Allah.
0: Oke, nanti Andre kasih satu lagunya Tulus dengan Jatuh Suka.
1: Wih, mantap.
0: Oke, baik. Yaudah, sekali lagi terima kasih Bang Wardi ya.
1: Ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Wardi, seru banget ya. Momen anak-anaknya teringat ketika jalan dengan kakak yang sudah tiada gitu ya. Dan ya pastinya ini semoga jadi hal yang selalu menyenangkan, jadi amal jariahnya juga tentunya ya, ketika bisa terus dikenang kenangan manisnya gitu ya kan, ketika jalan bersama dengan adik ke pasar gitu ya. Waduh, itu jadi momen yang menyenangkan juga sih. Andre, bayangin aja bisa jalan sama kakak gitu ya, bisa jalan sama keluarga, itu jadi satu momen yang pasti di masa anak-anak kita tuh kayak jadi salah satu pondasi supaya kita tuh bisa tumbuh dengan baik di masa yang sekarang gitu ya pendengar ya. Yaudah kalau gitu pendengar, nanti masih akan ada informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini. Nanti akan kami lengkapi dengan berita siang di jam 1 siang ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Dan tadi yang spesial ya, satu untuk Bang Wardi dengan miliknya Tulus, Jatuh Suka. Kalau gitu pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri opsi obrolan siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga.
2: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita.
1: Sari Berita Penting.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tegaskan komitmen kawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang bayi lintas negara.
3: Karena dari Kementerian HAM itu sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2: Kota Pontianak dipercaya jadi tuan rumah Musyawarah Nasional Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia 2026.
4: Tuan rumah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, terpilih menjadi tuan rumah hasil keputusan Raker tahun 2025.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini. Edisi Rabu 22 Juli 2026, bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Berikut kita simak laporannya.
2: Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM telah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim, tetapi juga negara penerima korban. Karena itu, seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, diminta bekerja lebih optimal dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3: Karena dari Kementerian HAM itu sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga rapat koordinasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Mungkin yang kami mendukung dulu dari informasi dari KPAI, nanti dari Kementerian HAM untuk memperkuat bagaimana negara hadir untuk melindungi para korban yang adalah anak-anak bangsa Indonesia yang harus diselamatkan.
2: Saat ini, tambah Gabriel, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO beserta rencana aksi nasional dan daerah agar penanganannya lebih progresif. Martinus menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian luar biasa karena menyangkut hak asasi dan martabat anak. Dirinya berharap proses hukum tidak hanya menindak pelaku di Indonesia, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di luar negeri, termasuk yang terkait dengan kasus bayi di Singapura. Syarul Sani melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memperketat pengawasan penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan praktik adopsi anak secara ilegal menyusul terungkapnya dugaan jaringan perdagangan bayi di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
2: Kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat menjadi peringatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memperkuat pengawasan administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Yuni Dostia mengatakan seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan kini dilakukan dengan verifikasi yang lebih ketat guna mencegah penyalahgunaan identitas dalam tindak pidana perdagangan orang maupun adopsi anak secara ilegal. Menurut Yuni, setiap penerbitan akta kelahiran tetap mengacu pada surat keterangan kelahiran dari fasilitas pelayanan kesehatan. Disdukcapil juga menjalin kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan bidan praktik mandiri untuk memastikan keabsahan dokumen yang diajukan masyarakat. Apabila ditemukan persyaratan yang diragukan, petugas tidak langsung menerbitkan dokumen. Disdukcapil akan melakukan klarifikasi bersama camat, lurah, RT, dan RW, bahkan melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan untuk memastikan seluruh data benar dan tidak disalahgunakan.
5: Pertama tentang surat kelahiran. Jadi untuk penerbitan dokumen akta kelahiran itu tentunya pedoman utama adalah surat keterangan kelahiran. Jadi kami ada kerjasama dengan rumah sakit, bidan berkolaborasi dalam rangka menerbitkan itu sehingga kami mudah mengklarifikasinya. Termasuk juga jika ada dokumen-dokumen yang kami ragukan kebenarannya, kami akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW seperti itu. Termasuk turun ke lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan.
2: Program tersebut tidak hanya mempermudah pelayanan administrasi, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki identitas hukum sejak lahir sebagai bentuk perlindungan hak anak, sekaligus upaya mencegah penyalahgunaan identitas dalam tindak pidana perdagangan orang. Syarul Sani melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini, pendengar. Memudahkan calon penumpang mendapatkan informasi jadwal dan harga tiket, PT Pelni Pontianak menghimbau masyarakat membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Selain mudah, pembelian melalui aplikasi resmi juga dapat mencegah ketidaksesuaian data identitas saat proses pemeriksaan sebelum keberangkatan. Berikut kita simak laporannya.
6: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Pontianak mengajak calon penumpang membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi resmi Pelni Mobile. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara data pada tiket dengan identitas penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitri Yaningsih mengatakan proses pemeriksaan tiket dan identitas penumpang dilakukan secara ketat. Penumpang yang memiliki tiket tidak sesuai dengan identitasnya dipastikan tidak dapat naik ke atas kapal. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang juga dapat memperoleh informasi mengenai harga tiket, jadwal keberangkatan, tujuan perjalanan, hingga potongan harga yang tersedia.
7: Jadi sangat-sangat mudah. Jadi untuk masyarakat, kita menghimbau untuk pembelian langsung di Pelni Mobile. Gitu. Jadi karena pengecekan itu sangat ketat untuk Pelni ya. Jadi saat tiket penumpang itu tidak sesuai dengan identitas, maka penumpang itu tidak boleh naik ke atas kapal. Maka itu dihimbau biar mencegah seperti itu adalah membeli sendiri aja menggunakan aplikasi Pelni Mobile.
6: Program diskon tiket Pelni berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Selama periode promo, masih terdapat 4 jadwal keberangkatan kapal Pelni dari Pontianak, yakni pada tanggal 21 dan 26 Juli, serta tanggal 2 dan 6 Agustus 2026. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kota Pontianak, Kalimantan Barat dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau PBAPTI tahun 2026. Kegiatan yang diikuti oleh pengurus provinsi seluruh Indonesia ini akan berlangsung pada 25 Juli 2026. Berikut laporannya.
6: Ketua Panitia Musyawarah Nasional Munas Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia PBAPTI Kazanova memastikan persiapan teknis mulai dari akomodasi, transportasi hingga penyambutan delegasi dari seluruh provinsi di Indonesia telah dimatangkan. Kazanova mengungkapkan agenda utama pada Munas meliputi laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PBAPTI yang sudah habis masa jabatannya. Kemudian penyusunan program kerja serta pemilihan Ketua Umum PBAPTI untuk periode 2026 hingga 2030. Terkait bursa calon ketua umum PBAPTI, Kazanova mengungkapkan hingga penutupan pendaftaran hanya ada satu nama yang muncul, yakni Julfidar Zaidar Mohtar sebagai petahana ketua PBAPTI.
4: Tuan rumah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, terpilih menjadi tuan rumah hasil keputusan raker tahun 2025. Dan alhamdulillah persiapan kita sangat matang dari akomodasi, transportasi, dan penyambutan teman-teman kita yang ada di luar.
6: Kazanova menambahkan selain agenda utama musyawarah nasional, panitia juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan pendukung. Salah satunya ialah sosialisasi dan pemasaran olahraga bola tangan di acara Car Free Day Jalan Ahmad Yani pada Minggu 26 Juli 2026. Pada acara pemasaran ini akan melibatkan 10 sekolah di Pontianak dan melibatkan ribuan warga. Sementara di acara pembukaan Munas dijadwalkan akan dihadiri oleh pejabat penting diantaranya dari Kemenpora, KONI Pusat, KOI, serta pembina PB Apti Zulkifli Hasan, pejabat dan jajaran-jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.

Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita merapat bersama dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andre nantikan tentunya untuk Anda bisa bergabung di siang menjelang sore ini, pendengar ya. Dan ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja Andre sapa, baik di line telepon ataupun di WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Bang Andre, salam.
0: Gercep nih ya. Oke, Bang Wardi apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Alhamdulillah, oke deh. Bang Wardi mau dengar lagu yang mana, cewek ke cowok kira-kira nih?
1: Cowok Bang, kok masih
0: ada. Yang cowok ada Dona Maulana dengan Bercinta Lewat Kata? Atau mau dengar lagunya Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi? Kemudian ada Juicy Luisi dengan Tak Terbaca? Terus ada Judika dengan Jika Ku Harus Pergi? Ada Cakrakan juga dengan Terlanjur Cinta?
1: Iya, bagus lagunya ya.
0: Kira-kira mau dengar lagu yang mana nih?
1: Nomor 2 ada itu Bang.
0: Nomor 2, oke deh, baik. Nyoman Paul, Alunan Mimpi ya.
1: Mimpi ya.
0: Mau sapa salam buat siapa nih Bang?
1: Pertama buat Bang Andre, semoga selalu keluarga Bang.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus Bang Majapar Kanila juga. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul, terus buat Abang Amin Sanjaya. Bapak Siar juga ya. Bang Andre Opan di Jakarta. Terus buat Cek Nur Bakau,
0: Anak
1: Amoy. Buat Mama Ririn. Terus buat Bu Juleha BTL juga. Makam Anjang. Dan semua tak terkecuali Bang ya.
0: Oke deh, siap.
1: Siapa mohon maaf. Buat Bang Andri, makasih Bang.
0: Sama-sama Bang Wardi.
1: Iya Bang.
0: Oke deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Wardi ada Mama Nurul, kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andre.
0: Iya Mama Nurul. Indonesia banget. Apa gak kabar nih hari ini?
2: Alhamdulillah cukup sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Mau dengar?
2: Long rasanya. Karena beberapa hari terasa berat kan.
0: Oke deh, lagunya siap.
2: Lagu yang cewek Mas.
0: Lagu yang cewek boleh. Mau dengar kalau gimana nih? Ada Fatin dengan Mengenangmu.
2: Itulah dia.
0: Mengingatmu. Oke, boleh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Pengawas cari ke Fatin katanya.
0: Oke, baik.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Andre, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian buat Bang Wardi tadi. Kemudian buat Bang Awi, sehat selalu juga. Mbak Tini, Bang Niko, Mbak Mas Elva, Bang Junai, Mbak Sukur, Mbak Tina, Bu Ana Tanrai, Bang Andre Opan, Mama Ririn, Mama Mumin, Mama Eti. Kalau laju. Kemudian buat Aura Pakmu, Juleha, Bang Hamdan, Hana. Kemudian buat Bang Dedi yang lama tidak bergabung, ya pesaya mungkin. Sehat selalu lah ya.
0: Oke, deh,
2: buat Cedur di Bakal, Bang Hendra di Mempawah, Bang Fauji di Mempawah juga yang lama tenggelam batu. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Kaulah. Ada tukang sampainya tuh Mas Andre, nyampe nanti ke Bang Fauji tuh.
0: Oke.
2: Lupa. Pengawas bilang Pak Herman katanya ingat ya. Bapak Herman lah ya, lanjut disebut dengan Ibu. Semoga sehat selalu Ibu.
0: Amin.
2: Kemudian buat Amal itu siantin lagi jelong-jelong kayaknya ya. Buat Wardi. Udah Bang Bang gak dengar. Nimbrung dia. Kemudian buat Koko Wandi, Mbak Yanti CR, Koko Ali, Bang Imran, Bang Amin Sanjaya. Kemudian Bang Rosi, Kak Nurjanah, Bang Dino, Kak Murni. Kemudian buat Kanyang Siti Imel. Belum lo ya. Sabar lo aja Mas Andre ya.
0: Boleh,
2: buat
0: siap.
2: Buat Makam tadi ya. Tadi yang udah disapa barusan. Kemudian buat Bang Badal di Kaltara bersama kawan-kawan. Mudah-mudahan Mama Mukmin masuk ya, suaraku udah ditukar nih supaya enggak dikira orang satu gitu kan. Kemudian lanjut buat mulai lupa dah Mas ya. Bang Jafar, Kanila, Amoy. Amoy udah tanya iya ayo. Buat itu Mas Roy di Siantan. Buat semua-semua lah Mas ya. Takut kepala nanti ngebleng lagi. Pokoknya buat semua-semua nanti fotokopinya Cek Nur lah ya. Lanjutannya
0: boleh.
2: Pokoknya mau sapa mohon maaf, bukan gak mau nyapa. Udah gimana ya, udah lobet dari barat HP itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Pesan buat pengawas ramenya lagi nimbrung-nimbrung nih ya.
0: Siap. Semangat bekerjanya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Mama Nurul dan juga pengawasnya selamat bekerja dan semoga lelahnya menjadi lillah ya. Oke deh, amin ya rabbal alamin ya. Dan juga yang udah bergabung ada siapa di sana di chat dulu ya, nanti coba bacakan. Ada dari Bang Roy yang ada di sepakat nih ya, yang katanya mau dengarkan lagu yang Juicy Luicy ya, katanya oke deh siap. Dan salamnya tadi buat Mama Nurul yang baru aja nyapa katanya, dan sehat selalu untuk Mama Nurul dan juga keluarga katanya, dan juga teman-teman pendengar Pro 1 Pontianak dimanapun berada katanya. Oke deh siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa, dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar, dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kali ini kami masih undang Anda untuk bisa bergabung, baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa di sana sudah menanti. Langsung aja Andre sapa lagi untuk line teleponnya ya. Untuk kali ini ada dari siapa nih? Oke, ya baru mau diangkat ya. Udah dimatiin. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Waalaikumsalam banyak warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaka Suara.
0: Bang Jaka Suara, gimana kabar Bang?
1: Alhamdulillah, baru pulang kerja Bang.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Sambil Bang Jak, ngopi. Jadi mau minta lagu, sebentar dulu ya. Kalau seandainya kata tidak dihirup ini nggak bisa minta lagu. Bismillah.
0: Mau lagu yang mana nih? Nyeruput kopi dulu ya?
1: Iya, nyeruput kopi dulu. Ya. Lagu cowok yang pertama tadi apa Bang?
0: Cowok ada Dona Maulana dengan Bercinta Lewat Kata.
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir ada Afgan dengan Tak Ada Rencana.
1: Ada rencana udah.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada rencana. Direquestkan lagu ini ada Bang Lanius di Sambas. Sana ya. Ada Mama Eti di Bengkayang. Juga ada buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanaji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, juga Nia di Sambas. Juga ada Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul tadi. Juga ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu AC, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, dan ada Diona di Kupang. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, juga ada Kandayahya Bang Japar. Juga ada makam di Pak Reweng. Juga ada Manis Manila di Pinyu. Juga ada Manjang City di Orolo Kubu, Bang Karib di Jangka, Mbak Alasiap di Rasau Jaya, Mbak Kakung di Reto, Emil di Kuala Dua. Juga ada Bang Awi di Kobar. Juga ada Cik Nur apa kabar. Juga ada mantan kekasih. Juga ada makam yang tersayang, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Bang Andre, semoga sehat, walaupun tidak kurang satu apapun. Dari Jaka Suara, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih untuk Bang Jaka Suara sudah merapat ya untuk kali ini. Dan kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Andre.
0: Iya Bu Ana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Bu Ana, mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
2: Cewek.
0: Yang cewek. Cewek ada BCL dengan Kecewa. Terus ada Yura Yunita dengan Merakit. Ada Brisia Jodi dengan Seandainya.
2: Seandainya.
0: Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih Bu Ana?
2: Pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya
2: Rabbal Alamin. Buat Andre Elvan, Mas Elvan, Mama Juna, Intina, dan Mas Sukot, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mak Kam, Mak Anja Siti yang email, Anista, Ismail Jungka, Cik Nur, Kak Manis Manila, Aura, Bang Batiar, Bang Dedi, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Julaiha, Bang Yahya Wardi, Fiona di Kupang, Ayu Trepa, Mbak Tini, Amoy di Siantan, Lina, Penaki, Koko Andi, Bang Alimin, Koko Ali, Mbak Kakung, Elni, Pak Usu, Uswi, Tia, Ella, Nia. Nah, buat semua-semua lah ya Andrea.
0: Oke deh, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bu Ana ya, sudah merapat juga. Di belakangnya Bu Ana satu penelpon lagi. Ada siapa di sana? Halo. Halo. Halo. Oke, baik ya. Dan tentunya pendengar, satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Apa gak cerita nih?
3: Alhamdulillah, baik ya.
0: Alhamdulillah. Oke deh.
3: Lanjut ya. lanjut.
0: Lanjut.
3: Apa cakrakan gue tadi itu.
0: Gimana?
3: Sudah kena pilih ke cakrakan tadi?
0: Cakrakan belum. Belum.
3: Bolehlah.
0: Ah.
3: Kok belum?
0: Boleh.
3: Oke, dan jahit-jahit ini susah banget. Buat Andre lah ya, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Lanjut, buat yang udah bergabung tadi, Bu Ana, Bang Japa, Kak Nila, Moy Abah dan Uminya. Itu Waldi, Mama Yohananya, Hendra. Semoga sembuh, Hendra. Cepat
0: Amin.
3: Sembuh. Lanjut, ada juga Bang Badol. Semua yang disambas lah, Pak Usubutri, Bang Pawadi, Bang Muslimin, Ella, Degak, Wanusu, Anaji. Lanjut semua-semua yang sambas lah. Pokok buat Bang Osi, Rujana, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Awi, Bang Batiang, ada juga Pak Mo dan Mak Mo Aura, Mak Kam, Bu Aja Arfia, buat yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya, Maknya Siti juga memel dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tampak terkecuali sapaknya dibungkus habis. Makasih bungkus sana buat Yahya lah ya, sama Mak El. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Cek Nor yang udah merapat juga ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Akwari Pablesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Masih di Persatu RRI Pontianak dan kita masih di Indonesia banget. Lanjut yuk, Andre Sapa untuk yang udah bergabung. Ada Bang Jafar, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andri, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Andri, gimana kabarnya?
0: Insya Allah sehat juga nih Bang. Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek atau cowok?
1: Yang apa Bang?
0: Gimana?
1: Yang cowok sih siapa?
0: Yang cowok masih ada band dengan Pesona Potretmu. Terus satu lagi ada miliknya Ran dengan Pandangan Pertama.
1: Ran aja Bang.
0: Ran aja, oke deh. Sapa salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat semua-semuanya Bang. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Jafar, langsung aja kita sapa yuk. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Jafar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih banget.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Mukmin.
0: Dengan Mama Mukmin. Oke deh, Mama Mukmin, gimana kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Mama Mukmin mau dengar lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Bang.
0: Cowok. Yang mana?
2: Yang cowok.
0: Yang
2: cewek?
0: Cowok. Oh yang cowok, tinggal satu, ada band dengan Pesona Potretmu.
2: Boleh tuh Bang.
0: Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Salam-salamnya terutama buat Mama Nurul Bang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Kak Suara, Bang Yahya,
0: yeah.
2: Bang Ismail, Bang Jafar, Bu Busri, Bang Indra, buat Abang, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap, terima kasih untuk Mama Mukmin. Di belakangnya Mama Mukmin satu penelpon lagi. Halo. Oke, terputus ya. Silakan dicoba lagi 734987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana yang sudah menanti? Oke, langsung lanjut yuk. Andre bacakan juga deh yang udah gabung di WhatsApp ya. Dan kalau di sini Sabrina Leanor belum on playlist ya. Mohon maaf nih, belum bisa di play ya. Dan lanjut, ada siapa di sana? Halo.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Iya. Aura apa kabar?
3: Baik Bang Andre.
4: Oh Bang Andre.
0: Apa gak kabar tuh Pak Mo?
4: Alhamdulillah sehat Om Ode. Pertama untuk Andre sekeluarga, sukses selalu.
0: Amin.
4: Banyak umur rezeki Bang Andre.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Minta lagu cewek ya Bang.
0: Yang cewek mau yang mana nih? Ada Yura Yunita dengan Merakit, terus BCL dengan Kecewa.
3: Merakit ya.
0: Merakit aja, oke deh siap. Pas-pas salam buat siapa tuh?
3: Salam sama fotokopi konten tadi ya Bang ya. Semuanya lah di Lancome habis.
0: Oke deh, siap.
3: Mak Nol Bakau lah. Buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat ya Bang.
0: Amin.
3: Sehat
0: di baliknya.
3: Siap. Lancar rezekinya.
0: Amin. Terima
3: kasih banyak.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Aura dan juga Pak Mu. Dan juga mungkin jadi beberapa lagu penutup ya untuk di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung juga untuk sesi Indonesia Banget edisi kali ini. Dan mohon maaf seandainya ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang dari Andre ya. Dan nanti akan ada yang dilengkapi dengan rekan Fatih yang nantinya akan menemani sore hari Anda dan juga malam harinya ya, dari jam 3 sore nanti sampai dengan nanti jam 8 malam dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan sekaligus sekali lagi Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda dengan 3 lagu penutup untuk ruang dengar Anda. Ada Pandangan Pertama milik Yaran, ada band dengan Pesona Potretmu, dan juga ada Yura Yunita dengan Merakit. Dan kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini, edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, bersama saya Al-Fatih, siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya sore-sore begini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sudah semakin senja ya, walaupun di luar juga sebenarnya masih panas dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius ya di kota Pontianak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik semuanya pendengar. Nah, dalam rangkaian Pontianak sore ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa program menarik tentunya pendengar. Suara Nusantara akan kami hadirkan dengan update informasi seputar pertanian, terus tentang perikanan, nelayan ya, tentang pariwisata yang ada di Kalimantan Barat dan juga Pontianak tentunya. Jika Anda punya informasi-informasi ya seputar pertanian ataupun, ini kan sekarang lagi ramai musim buah pendengar ya. Nah, kalau misalnya ada petani-petani buah, petani apa, petani durian misalnya, petani kalau rambutan tuh petani juga gak sih? Iya sepertinya kan, yang bertani begitu kan, bercocok tanam. Nah, update ke kami sini pendengar, mungkin minggu depan akan kita jadwalkan on air begitu ya, membahas suara Nusantara ini. Kemudian berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat juga akan kami hadirkan pukul 16, musik dan informasi, cek fakta, warta berita sentral dari Pro 3 pukul 7 nanti pendengar, hingga tutup siaran kita nanti akan kami hadirkan juga mimbar agama Katolik. Untuk itu, mengawali jumpa kita sore ini, saya putarkan beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Suara Nusantara edisi hari ini, pendengar, Rabu 22 Juli 2026. Nah, kalau misalnya kita sudah berbicara dalam program Suara Nusantara, biasanya kita menghadirkan beberapa narasumber dari bidang pertanian, kemudian perikanan, begitu ya, peternakan, bahkan pariwisata juga, pendengarnya, beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini kita ingin membahas mengenai potensi buah lokal yang ada di Kalimantan Barat dan tentunya potensi pertaniannya, begitu ya. Kalau kita main-main ke Sambas, pendengar, nah di sana kita punya keharuman dan manisnya jeruk khas Sambas. Kabupaten Sambas memang sejak lama ya dikenal sebagai sentra utama penghasil jeruk siam Sambas yang dikenal publik sebagai, biasanya disebut malah jeruk Pontianak, begitu ya. Nah, ini melansir dari laman Dinas Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang mana karakter kulitnya yang tipis, kandungan air melimpah, serta cita rasa manis segar yang menjadikannya salah satu ikon buah terpopuler di Indonesia. Dan saat ini pendengar, para petani dan dinas terkait terus berupaya untuk menerapkan teknologi pengaturan pola tanam agar suplai jeruk dapat stabil sepanjang tahun tanpa perlu menumpuk hanya di satu musim panen tertentu saja. Kemudian kalau misalnya kita berbicara soal Kalbar ya, memang sudah musimnya nih, musim-musim sekarang ini sudah masuk musim durian, pendengar. Kalimantan Barat juga bisa dibilang sebagai salah satu surga durian lokal Indonesia. Di daerah ini menyimpan belasan varietas unggulan ya yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian seperti durian serombut, durian torong, kemudian durian punggur. Kita juga punya durian jepongko. Nah, durian lokal Kalbar ini tidak hanya menawarkan daging buah tebal dengan cita rasa legit gurih, tetapi juga memiliki potensi olahan bernilai tambah tinggi seperti dodol dan juga tempoyak.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Ya, pendengar, memisahkan cinta dan benci memang agak susah ya, tapi lebih susah lagi kalau misalnya kita menolak surga buah Kalimantan Barat ya. Kita punya satu lagi pendengar khas Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang, yaitu Alpukat Sinka, yang makin populer ya sekarang ya. Kalau misalnya jalan-jalan ke Singkawang, saudara kita gitu kadang suka nitip alpukatnya gitu. Nah, selain jeruk dan durian, kota Singkawang juga melahirkan komoditas buah lokal unggulan yang semakin diminati pasar pendengar, yaitu Alpukat Sinka atau Alpukat Mentega Singkawang ya, orang mengenalnya begitu. Nah, buah ini juga punya keunggulan berupa daging yang tebal, tekstur yang sangat creamy, serta cita rasa gurih tanpa rasa pahit sama sekali. Pemerintah daerah pun juga terus memfasilitasi kelompok tani untuk mengembangkan budidaya varietas ini untuk menembus pasar yang lebih luas lagi. Siapa di sini yang suka dengan jus alpukat? Alpukat ini cocok sekali pendengar ya, mau dimakan langsung, mau dimasukkan ke dalam masakan ataupun dijadikan jus begitu. Nah, masih melansir dari laman Dinas Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan juga Jurnal Mimbar Agribisnis dan Jurnal Proceeding Unigal, masih ada beberapa lagi pendengar, yaitu ada buah langsat dan rambutan. Udah kelihatan kan? Di beberapa ruas jalan, di pinggir-pinggir jalan begitu, yang jual buah langsat, buah rambutan. Nah, tentunya saat musim panen raya tiba, buah-buahan seperti ini tuh memang membanjiri ya pasar tradisional di berbagai daerah Kalimantan Barat. Kelimpahan buah musiman ini tidak hanya menjadi daya tarik kuliner lokal pendengar, tetapi juga mendorong kreativitas warga dalam mengolah buah segar menjadi produk turunan seperti koktail buah hingga olahan manisan. Dan yang paling terakhir, kita juga terkenal dengan lahan gambutnya yang bisa kita manfaatkan untuk satu lagi varietas, yaitu buah-buahan tropis seperti nanas. Sifat tipologi lahan Kalimantan Barat yang didominasi oleh lahan gambut ini ya pendengar, tidak menyurutkan langkah para petani untuk produktif. Melalui teknik budidaya yang tepat, tanaman buah seperti nanas terutama di wilayah Kuburaya nih ya, banyak sekali nih nanasnya begitu. Memang sih di sana agak nanas begitu, agak panas, tapi juga nanasnya banyak. Dapat tumbuh sangat baik dan menghasilkan rasa manis asam yang khas. Nah, budidaya ini membuktikan bahwa keterbatasan jenis tanah justru bisa diubah begitu ya menjadi kekuatan potensi hortikultura daerah. Salah satu contohnya yaitu adalah buah tropis seperti nanas yang ada di Kuburaya. Itu dia pendengar ya, beberapa potensi pertanian buah-buahan lokal kita yang ada di Kalimantan Barat yang sudah kita bahas dalam program Suara Nusantara edisi hari ini. Minggu depan nanti kita akan bahas lagi pendengar ya, semoga nanti kita benar-benar bisa langsung berbincang begitu ya. Salah satulah antara entah petani jeruk sambas atau petani durian, petani alpukat yang punya kontaknya mungkin boleh share ke kita pendengar ya di Pro1 Pontianak melalui Instagram juga boleh ya. Dan setelah ini pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak perdagangan orang.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi.
2: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti itu. Kan. Kalau memang yang mereka sudah punya data.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 22 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah pun menyiapkan langkah lebih progresif melalui penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan Indonesia tidak lagi menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tetapi juga telah menjadi negara penerima. Kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa saat melaksanakan kegiatan di Pontianak mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Revisi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan kasus perdagangan orang lebih efektif dan terintegrasi.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi. Ini harus menjadi atensi luar biasa dari Presiden Republik Indonesia dan sebagai kementerian yang baru, ya Kementerian HAM, dalam astacita Presiden kan jelas. Yaitu penghormatan terhadap HAM. Maka HAM ini tentu saja adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, mulai dari yang dewasa sampai dalam kandungan.
2: Martinus menambahkan Kementerian HAM juga mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah pun berharap penguatan regulasi koordinasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat mampu menekan angka perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, dalam rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Berikut laporannya.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Menurutnya, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau saat ini baru mencapai sekitar 38.000 peserta, masih di bawah target 60.000 peserta. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan memaksimalkan peserta aktif, termasuk mengingatkan peserta yang menunggak iuran melalui layanan pengingat atau SMS reminder. Selain itu, Aswin juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan universal coverage.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti itu, kan saya bilang kan, kalau memang yang mereka sudah punya data, by name, band address, dengan handphone apa segala macam sudah ada, itu tolong diingatkan. Tolong diingatkan setiap mungkin setiap bulan, kalau dibayar, sebelum bayar, diingatkan terus. Pakai SMS reminder atau seperti apa, langsung tekan itu bisa. ke semua peserta itu dapat tersebar mengingatkan supaya dia membayar kembali sebenarnya, kan? Itu satu, ya kan? Untuk meningkatkan UJJ itu sebenarnya, untuk meningkatkan sampai ke 60 ribu peserta itu, saya bilang kan, mensosialisasikan kepada masyarakat sebenarnya. Masyarakatnya harus diberi pengetahuan, pemahaman sebenarnya, bagaimana sebenarnya proses misalnya dari mereka mendaftar itu sampai nanti mereka menerima santunan itu seperti apa.
5: Aswin berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan saat menghadapi resiko kerja. Ia optimis dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan sinergi semua pihak, target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau dapat tercapai. Tri Putri melaporkan.
0: Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
6: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Bibo, mengatakan jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga. Oleh karenanya, self-declare hanya untuk produk dengan bahan baku yang tidak kritis, sedangkan bahan baku daging atau bahan olahan kompleks wajib melalui audit dengan ketentuan agar kehalalannya benar-benar terjamin.
7: Kita berharap 2026 ini tidak akan mengalami kemunduran lagi. Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen ya, stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
6: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karenanya LPPOM UI Kalbar mendorong penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang diberikan kepada UMKM tetap berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hermanta laporkan.
0: Pendengar FKUB Kabupaten Sintang imbau masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Willy Kinsi, mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan peneduh. Peran para pemimpin umat sangat krusial dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu sensitif yang berpotensi merusak sendi persatuan.
9: Saya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Sintang ini rumah besar kita bersama. Ciptakan kerukunan, ciptakan kedamaian supaya segala sesuatu, baik kemajuan, perkembangan, urusan semuanya lancar. Mari tingkatkan kerukunan.
8: Selain peran para tokoh, generasi muda dan para pengguna media sosial dihimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. FKUB mengingatkan di era digital saat ini, potensi gesekan seringkali berawal dari penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian di dunia maya yang mengatasnamakan suku maupun agama. Keharmonisan yang terjaga dengan baik, lanjut Willy Kinsi, menjadi kunci utama terciptanya iklim daerah yang kondusif, kondisi daerah yang aman dan damai secara langsung akan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. Melalui himbauan ini, FKUB berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bumi Senentang, Kabupaten Sintang terus menjadi rumah yang aman, inklusif, dan penuh toleransi bagi semua orang. Suryatini melaporkan.
0: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancar luaskan RRI Sintang dan RRI Antikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, terdengar Kalimantan Barat terus menunjukkan potensinya sebagai salah satu destinasi wisata yang semakin diperhitungkan. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, diperlukan transformasi di berbagai sektor, mulai dari penguatan UMKM hingga pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan.
10: Pemerintah terus mendorong transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar Kalimantan Barat semakin kompetitif sebagai destinasi wisata unggulan. Meski Kalimantan Barat kini semakin diperhitungkan di tingkat nasional, capaian tersebut dinilai harus terus ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, satu di antaranya dengan memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mampu naik kelas.
11: Oleh karena itu, transformasi menjadi kunci utama. UMKM harus didorong untuk naik kelas melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi digital.
10: Selain itu, sektor pariwisata juga didorong untuk dikelola secara lebih profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, diantaranya pengembangan wisata berbasis budaya. Selain menjaga kelestarian warisan budaya lokal, tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, kuliner, hingga sektor jasa. Melalui kolaborasi antara budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, diharapkan Kalimantan Barat semakin mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memaksimalkan fungsi bank sampah dan rumah pemulihan sampah di Sintang. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
12: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, sampah rumah tangga yang selama ini identik dengan limbah kini memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Aksaya, Kecamatan Sintang. Melalui program Rumah Pemulihan Sampah dan Bank Sampah Aksaya, warga tidak hanya diajak menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dengan menjual sampah yang telah dipilah dari rumah. Inovasi yang digagas pemerintah Kelurahan Aksaya tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah TPA. Melalui sistem bank sampah, berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan, dipilah, kemudian dibeli oleh pengelola sesuai dengan jenis dan beratnya.
13: Saya juga minta ini pengelola harusnya mampu menghasilkan sampah di tengah sekarang dan itu menghasilkan harusnya bisa lah.
12: Lurah Aksaya Versli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi. Pihaknya membentuk bank sampah Aksaya di TPS 3R Kelurahan Aksaya. Mekanismenya sederhana, warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian membelinya sesuai dengan jenis dan beratnya. Harga tersebut berlaku per kilogram dan sampah dapat langsung diantar ke TPS 3R Kelurahan Aksaya.
14: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
12: Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu solusi efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
15: Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Fenomena tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Dokter di Puskesmas Dara Juanti, Dr. Yudi, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menemukan semakin banyak pasien usia muda yang didiagnosis menderita diabetes. Selain itu, tidak sedikit pula anak muda yang datang berobat dengan keluhan mah kronis. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, jarang berolahraga, begadang, hingga pola makan yang tidak teratur menjadi faktor utama meningkatnya berbagai penyakit pada usia produktif.
16: Ada juga pasien-pasien di usia muda yang sudah didiagnosis menderita kencing manis atau diabetes mellitus atau sakit gula. Kemudian ada lagi yang ternyata mah yang kronis, yang sering sekali kambuh, yang mudah sekali kambuh, ternyata karena gaya hidupnya yang kurang sehat. Istirahat kurang, makan kurang teratur, kemudian jajanannya yang sekarang tidak sehat di luaran.
15: Dr. Yudi menjelaskan, banyak anak muda yang melewatkan waktu makan, kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada malam hari, atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan resiko diabetes maupun gangguan lambung. Temuan tersebut sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan menyebut diabetes tipe 2 kini semakin banyak ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda akibat perubahan gaya hidup seperti tingginya konsumsi gula, minim aktivitas fisik, kurang tidur, serta meningkatnya konsumsi makanan ultraproses. Dr. Yudi mengingatkan bahwa diabetes bukan hanya menyerang kelompok usia lanjut. Tanpa perubahan pola hidup, penyakit tersebut dapat muncul lebih dini dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi, seperti gangguan ginjal, jantung, mata, hingga saraf. Dr. Yudi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga jadwal makan secara teratur. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni 15 Politeknik se-Indonesia yang digelar di Medan, Sumatera Utara. Kontingen Polnet menargetkan mampu menembus 5 besar nasional pada kompetisi yang berlangsung dari 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Sebanyak 60 mahasiswa atlet dan 20 ofisial Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada Porseni 15 Politeknik se-Indonesia di Politeknik Negeri Medan. Kontingen Polnet akan mengikuti 13 cabang olahraga dan seni. Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Widodo, mengungkapkan, berbekal persiapan hampir 1 tahun, kampusnya menargetkan raihan 24 emas dan memperbaiki pencapaian pada Porseni sebelumnya yang berhasil menempatkan Polnet di jajaran 10 besar. Sejumlah cabang yang menjadi andalan diantaranya catur, karate, tenis meja, futsal, dan karaoke. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan Politeknik Negeri Pontianak di tingkat nasional.
18: Dari olahraga dan seninya, tapi hampir rata kita ikuti dengan target insya Allah di 24 emas. 2 tahun yang lalu kita di Polinema itu dengan 10 emas, yang jelas dalam 10 besar kita masuk, dan mungkin di tahun ini insya Allah kita masuk ke dalam 5 besar. Sehingga kita nggak terlalu muluk-muluk, tetapi kita ikut menyemarakan, dan kita perkenalkan Politeknik itu di kancah nasional, dan juga mempertemukan teman-teman, anak-anak, mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya dari se-Indonesia.
17: Kontingen Politeknik Negeri Pontianak dijadwalkan berangkat ke Medan pada 23 Juli. Pihak kampus memastikan seluruh atlet tetap dapat mengikuti proses akademik melalui penyesuaian jadwal ujian serta menyiapkan penghargaan bagi mahasiswa yang berhasil meraih prestasi pada ajang nasional tersebut. Indri Rizkita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Baik, selanjutnya pendengar, akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Samba, Sanggau, dan Sintang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 23 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 55 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Perjai dari Leleil Manino, Chico Jericho, Hi-Fi, dan juga Sheila Dara. Pendengar, temani aktivitas Anda di sore hari ini ya, yang sudah memulai memasuki jam-jam rawan macet ya, jam segini. Hati-hati di jalan, tentunya kami selalu imbau Anda pendengar, dan akan kami lakukan pemantauan lalu lintas ya, melalui laman channel YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Sub Kota Pontianak. Dan jika Anda punya informasi seputar lalu lintas di sekitar Anda yang tidak tercover oleh CCTV, boleh Anda laporkan ke kami pendengar ya, jika terjadi kemacetan yang terlalu parah begitu ya, atau terjadi keramaian, dan mungkin ada jalan-jalan alternatif lainnya, boleh share ke kami di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kali ini kita langsung mulai ke Tugu di Gulis, tepatnya di Jalan Ahmad Yani ya, Kota Pontianak, yang saat ini sudah terpantau padat pendengar, dan juga terpantau beberapa aktivitas masyarakat ya, yang berolahraga dan juga ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda di sana ya. Tapi yang paling tampak di sini memang lalu lintas yang terasa lebih padat pendengar. Kemudian kita ke Simpang Pajak yang sama juga terpantau padat ya, ramai dan tetap lancar, dan tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas di sana. Kemudian kita akan ke channel yang kedua ya, kali ini kita ke Simpang Garuda, juga terpantau saat ini sudah mulai ramai lancar pendengar, dimana tetap didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, truk juga baru saja melintas ya. Dan kali ini lampu hijau dari arah Jalan Pahlawan menuju ke naik ke jembatan tol Kapuas 1 duplikat, yang tentunya juga menambah kepadatan lagi di sebelah sananya. Langsung kita ke Simpang Tanjung Raya. Baik, Simpang Tanjung Raya, bentar, kami cek sepertinya CCTV-nya mati saat ini pendengar. Ya, CCTV-nya beroperasi ya. Dapat kami informasikan saat ini Simpang Tanjung Raya benar-benar padat ya pendengar, apalagi terutama dari arah kota menuju ke Tanjung Raya yang saat ini masih dipadati oleh kendaraan dan menumpuk ya di lampu merah. Kemudian kita bergeser ke Batu Layang yang saat ini terpantau lebih sepi ya, lancar. Kemudian kita tutup dengan satu lagi pantauan lalu lintas, yaitu di Jalan Rahadi Usman, tepatnya di depan kantor Wali Kota Pontianak, Taman Alun Kapuas, dan juga dekat penyeberangan ya, di sana ada bundaran yang saat ini terpantau ramai lancar. Itu dia pendengar, beberapa titik lalu lintas yang dapat kami update ke Anda. Dan jika Anda punya informasi-informasi seputar lalu lintas di sekitar Anda yang tidak tercover oleh CCTV di Sub Kota Pontianak, dapat Anda sampaikan kepada kami yang nanti akan kami informasikan kepada pendengar ya di WhatsApp 0811 570 1042. Dan jika Anda ingin telepon langsung juga boleh pendengar di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
2: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
3: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
1: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
4: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: I will bring honor to us all.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Sempat membuat khawatir ya, karena kita di Kalimantan Barat sendiri juga masih banyak nih yang menggunakan sumur bor. Dan ternyata faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, alias berita hoax dilansir dari laman liputan6.com. Setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut juga merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan AI. Dapat kami konfirmasi pendengar bahwa berita mengenai pemerintah bakal kenakan pajak pemilik sumur bor setara PDAM merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Kami update informasi pendengar kali ini dari Kuburaya, di mana tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang menghanguskan TPU serta mengancam pemukiman warga di Kuburaya. Asap pekat menyelimuti Desa Teluk Bakung kemarin pendengar ya, di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Selasa 21 Juli. Saat kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 1 hektar lahan, api bahkan merembet hingga membakar area tempat pemakaman umum atau TPU yang mendekati pemukiman warga dengan jarak sekitar 3 km. Tim gabungan dari Polsek Sungai Ambawang, Masyarakat Peduli Api, dan juga Lembaga Pengendalian Hutan Desa Teluk Bakung dikerahkan untuk memadamkan kobaran api dengan kondisi medan yang sulit. Apalagi terjadinya di malam hari pendengar, upaya pemadaman terkendala minimnya pasokan air akibat parit di sekitar lokasi yang mengering. Kondisi tersebut memaksa petugas dan relawan bekerja keras agar api tidak meluas ke kawasan pemukiman. Kapolsek Sungai Ambawang melalui Kasubsipenmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan tim gabungan harus berjibaku dengan asap pekat dan suhu panas demi melindungi masyarakat serta mencegah kerusakan yang lebih luas. Melansir dari laman rri.co.id, ia mengatakan bahwa tim gabungan berjibaku di tengah kepungan asap pekat, hawa panas yang menyengat, dan ketiadaan air karena parit mengering membuat anggota dan relawan harus bekerja ekstra keras. Ini bukan sekedar memadamkan api, tetapi juga menyelamatkan pemukiman warga dan menjaga tempat peristirahat terakhir masyarakat, yaitu TPU tadi pendengar. Meskipun api di permukaan telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan bara di bawah permukaan tanah guna mengantisipasi munculnya titik api kembali. Sementara itu, Polres Kuburaya juga melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Kepolisian menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran hutan yang meluas dan membahayakan keselamatan warga maupun lingkungan.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Menyusul banyaknya informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan, pendengar, bahkan juga kebakaran kemarin ya, tadi juga bahkan terjadi juga di sekitar lingkungan saya juga tadi di Dr. Wahidin juga terjadi kebakaran ya. Dan tentunya ini juga berpengaruh pada kualitas udara kita di Kota Pontianak. Kita update terlebih dahulu informasi dari iqair.com mengenai indeks kualitas udara di Kota Pontianak dan juga polusinya. Kami pantau, pendengar, pukul 17.29 saat ini ya, di mana kualitas udara di Kota Pontianak indikator kuning dengan indeks kualitas udara 99, yang mana ini artinya sedang ya, dan juga atribusi data kami dapatkan dari Lab Geofisika FMIPA Untan dan juga IQR. Kemudian untuk beberapa hari ke depan juga masih terpantau perakiran setiap harinya ya, perakiran indeks kualitas udara masih sedang hingga minggu depan, mendengar. Kemudian juga kami rekomendasikan ya untuk Anda kelompok yang sensitif untuk menghindari atau mengurangi ya kegiatan di luar ruangan. Tutup juga jendela dan pintu Anda untuk menghindari udara yang kotor. Kemudian untuk Anda kelompok sensitif, boleh gunakan masker saat berada di luar ruangan dan juga menggunakan air purifier di dalam ruangan. Itu dia informasi yang dapat kami update ya mengenai indeks kualitas udara di Kota Pontianak saat ini, bagaimana di sekitar Anda, pendengar, dan juga mungkin hari ini memang belum turun hujan ya. Terpantau sih hari ini memang belum turun hujan di Kota Pontianak. Saat ini suhu 31 derajat Celcius dan lebih tampak berawan aja di hari ini. Dan selain nanti kami masih akan update lagi informasi lainnya untuk Anda, pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

rilis panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026 PN PTK.

0: 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, CC Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, CC Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
2: Serius, Bu Ina?
1: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
2: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
2: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
2: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
2: Setuju, Bu.
1: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini akan kami update informasi ini ya. Beberapa hari belakangan ini memang banyak sekali informasi-informasi soal kebakaran yang terjadi di kota Pontianak pendengar, dan ini menyusul juga karena panas ya, cuaca panas yang ada di kota Pontianak. Dan baru saja tadi siang pukul 12 ya, ya pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, peristiwa kebakaran terjadi di kawasan Gang Margo Dadirejo 2B, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Pontianak Kota. Peristiwa kebakaran sempat berhasil dipadamkan ya sekitar pukul 13 setelah menghanguskan sebagian besar bangunan rumah. Salah seorang penghuni rumah yang terbakar ya, ada Maya 26 tahun mengaku saat kejadian tengah memasak di rumah yang berada satu atap dengan rumah milik abangnya. Maya mengatakan awalnya ia mendengar suara seperti seng terkena panas, namun setelah mendengar teriakan tetangga yang meminta pertolongan, ia langsung keluar untuk mencari sumber kejadian. Dan kemudian Maya bersama dengan tetangga setelah di sebelah rumahnya kemudian mendobrak pintu rumah yang terbakar. Saat itu kondisi rumah sudah dipenuhi asap. Mereka menemukan keponakannya berusia sekitar 5 tahun berada di pojok ruang tamu dalam kondisi panik dan menangis. Menurut keterangannya, keponakannya tersebut ditinggal di rumah sendiri karena sang ibu hendak menjemput anak yang satu lagi ke sekolah. Dan saat mendobrak pintu ya, posisinya ada di pojok ruang tamu dan sudah teriak, dan untungnya masih dapat diselamatkan pendengar, anak berusia 5 tahun ini tadi. Dan setelah berhasil menyelamatkan anak tersebut, melansir dari laman rri.co.id, Maya langsung menghubungi pihak keluarga dan petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan keterangan sementara dari keponakannya, api diduga berasal dari charger telepon seluler milik ibunya. Namun penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Maya menyebut sekitar 70% bagian dari kedua rumah yang berdampingan tersebut hangus terbakar. Sejumlah dokumen dan barang-barang milik keluarga juga tidak dapat diselamatkan. Ia menambahkan keponakannya memang biasa dititipkan di rumah tersebut ketika ibunya pergi, namun belakangan anak itu lebih jarang dititipkan karena Maya sedang bekerja. Kebakaran tersebut merembet ke rumah Maya yang berada dalam satu atap dengan rumah abangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan kita relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya, hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih Pak,
11: aturan yang terkait
10: saya
11: juga masuk ke
10: Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
4: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the.
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades.
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a
3: finish project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama, kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kini jelang pukul 30 waktu 19.30 maksud kami, waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda kembali mendengarkan kami di 104,2 FM dengan program Mimbar Agama Katolik. Edisi hari ini pendengar 22 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita dan Harapan bersama Suster Flora. Dan untuk itu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Maiti Sudaina yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini yang akan diawali dengan nanti akan ada ruang rindu berjaringan nasional ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada pada saat ini, salam jumpa dengan saya Suster Flora dari Kongregasi Pasionis dalam acara Mimbar Agama Katolik hari Minggu Biasa ke-16 tanggal 22 Juli 2026. Adapun tema renungan kita minggu ini adalah sukacita dan harapan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita awali dengan doa pembuka. Sebelumnya kita mengangkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra Tunggalmu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena, mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dan para pendengar RRI dimanapun berada, telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi adalah mengisahkan Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus dan menjadi saksi pertama kebangkitannya. Beberapa poin yang perlu kita ketahui antara lain, pertama, ketekunan dalam kasih. Maria Magdalena adalah sosok yang tidak menyerah pada kesedihan. Meskipun hari masih gelap dan ia mengira jenazah Yesus telah dipindahkan, ia tetap berada di dekatnya karena kasih yang mendalam mengalahkan rasa takut dan kehilangan. Poin yang kedua adalah tentang relasi pribadi.
Kita ketahui bahwa Tuhan memanggil kita semua secara pribadi dengan nama kita masing-masing. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi dan memanggil kita dengan penuh kasih. Dan yang ketiga, berani menjadi saksi atau apostola apostolorum. Yesus mengutus Maria untuk menyampaikan kabar gembira kebangkitan kepada para murid lainnya. Ia diangkat menjadi rasul para rasul, dan kita juga dipanggil untuk berani mewartakan kebangkitan Kristus melalui perbuatan dan kasih kita sehari-hari di lingkungan sekitar. Marilah kita meneladani dan mengamalkan kasih Tuhan yang tanpa batas kepada semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, marilah kita mengakhiri mimbar agama Katolik pada malam ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putramu telah mempercayakan kepada Santa Maria Magdalena amanat untuk mewartakan sukacita kebangkitan kepada para rasul. Kami mohon semoga berkat dan teladan hidupnya, kami pun Kau perkenankan mewartakan Kristus yang hidup dan kekal. Kau anugerahi kemuliaan bersamanya dalam surga, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini, Rabu 22 Juli 2026, di mana tadi bersama ya sekitar 30 menit berlalu kita ikuti untuk mimbar agama Katolik tadi dengan tema sukacita dan harapan ya pendengar ya. Lalu setelah ini akan dilanjutkan program kita, akan ada ruang rindu nasional, pastinya berjaringan dan bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk RRI Pontianak, RRI Pro 1 Pontianak ya. Nanti akan ada host yang menemani Anda ya, ada Ihsan Tarore dan juga Andes. Siapakah bintang tamunya malam hari ini? Ada Base Jam ya pendengar. Jadi untuk Anda, para fans setianya, jangan lupa untuk bergabung ya. Nanti pastinya bisa bergabung via line telepon. Lalu juga selanjutnya nanti setelah ruang rindu berjaringan nasional, kita akan hadirkan mini drama, ngobras dan rangkaian informasi hingga pukul 00 ataupun 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Pokoknya sampai Anda beristirahat ya pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Hmm. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya, benar. Bersama Isan Tarere malam ini,
1: iya,
0: dan juga
1: Andes
0: Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-9912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
2: Dia

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi saya ketawa.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia ada Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friend.
3: Berarti ini Best Jam Friend.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Boleh, apakah diangkat. Kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
4: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
4: Sama-sama cute kayak mereka.
2: Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi geli.
2: Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
4: Alvin.
3: Abang Alvin di?
4: Temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, iya. Temannya sih gitu, di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga, aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ih,
4: ngaku-ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin gak? Okay. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
7: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
7: Takutnya nggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: beda. Ya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
7: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
7: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu. Oh.
7: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Tuan banner daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi ya, ada
3: case ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
8: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya.
2: Jadi
8: Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Maswi sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, salam sehat,
2: baik,
8: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik, Bu selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: yeah.
9: Saya kenal dengan Mbak, Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Bapak
9: Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
3: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
10: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, okay, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Buku apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah, kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengandai.
3: Iya. Jadi makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Ada, Oma, judul bukunya.
10: Apa ada. Judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah, itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke. Okay.
10: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
10: Kan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Dan
10: salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Mm-hmm.
11: Ya.
2: Betul. Ini,
11: saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
11: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya. Kirim salamnya ya.
2: Siap.
3: Silakan. Siap.
11: Kak Dinda, terus yang baru turun.
3: Oma Ana.
11: Oma Ana.
3: Iya.
11: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
11: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
3: Siap.
11: Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua, semua. Buat Bang Andes,
3: yep.
11: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Iya.
3: Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore. Iksan
12: Tarore. Salam kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal.
12: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
12: Tadi tahu-tahunya gak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
12: Ya.
2: Iya.
12: Jadi gak jadi deh ucapinnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disingkat.
2: Iya. Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica.

0: اللهم
1: آمين.
0: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah, kita jawab.
0: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
0: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
0: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
0: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
0: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Yeay.
0: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya, yeah. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
0: Era
2: di global.
0: Globalisasi seperti sekarang.
4: Masa ke depan. Soal global-globalan, Kak.
5: Terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
0: Benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
5: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
5: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
5: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
0: Omana. Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
0: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
0: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Yeah. Nah.
0: Bener ya?
4: Nah.
0: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
6: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram Best Jam Official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
2: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
0: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
0: bass.
4: Apa namanya?
2: Tempat kumpul.
4: Nama personil, BASE-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Hanya Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Jadilah band
2: Best Jam.
4: Begitu.
2: Terima kasih.
6: Ngerti enggak?
4: Yang mau nambahin.
0: Agak enggak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
0: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Iya.
6: Make sense ya.
4: Hanya BASE.
0: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
6: Basis.
0: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Bisa.
6: Itu lebih gak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
5: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
0: Gak mungkin, kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan anak itu umurnya
4: udah lulus
5: 20
4: kuliah lah ya.
5: Something 22. Ya lebih gak deh,
1: gitu deh pokoknya.
2: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
1: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi enggak mungkin nongkrong bareng ya kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang enggak benar
0: berarti. Oh iya benar.
2: Pertanyakan sih.
0: Tapi gue dulu gitu.

0: Itu
1: lu yang mana, yang SD-nya apa yang
0: aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Ana,
0: itu jawabannya. Terima kasih pemain. Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
3: Iya.
0: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
3: Biografikah aja.
0: Silakan Bang.
3: Atau ada cerita-cerita?
4: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
3: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
2: Jadi yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
1: isu-isu.
2: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
4: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama.
3: Bekerja sama.
4: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Jadi enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
3: label.
4: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
4: Masing-masing gitu ya. Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
4: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
3: Langsung dikonfrontir.
0: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
3: seru
0: juga ya.
3: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
4: Makanya
3: gitu.
4: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah pokoknya ceritanya.
0: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
3: Pak Hasan, betul.
2: Siapanya Om Ana?
0: Sama-sama pendengar.
3: Teman ya, teman-teman pendengar.
0: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
3: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
0: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
1: Maksudnya?
0: Jadi kan ini buku nih.
1: Oh, enggak ada.
3: Ada lagu gitu, single
0: enggak ada.
1: Oke. Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
3: Asik.
0: Katanya kok di challenge gue.
3: Ada pressure lagi.
4: Ini yang lain loh biasanya.
0: Aduh. Gimana?
1: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
4: Siapa sih
1: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama Best Jam gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
1: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
3: Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
3: Sabar.
0: Oke.
3: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga
3: Masih dari Pak Hasan.
5: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan ramean nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
1: Waktu di awal-awal sih, jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
1: Terus nge-jam gitu ya, jamming, terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
5: Baru dirembuk?
1: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
5: Oh gitu, kalau dulu iya.
1: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
1: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
5: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
1: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: nggak
1: perlu ngumpul
5: sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
3: masih
5: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
3: Atau berbagi G Drive gitu ya.
5: Iya, gampang.
3: Betul.
5: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
3: Iya.
5: Personilnya berapa?
4: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
3: Betul. Iya. Ada Mbak Sita juga kan.
5: Sita.
3: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
4: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Ya. Oh, dan Oni.
5: Oke.
4: Malam ini nggak ikut.
5: Malam ini dia di Surabaya.
3: Surabaya. Baik.
1: Nggak cuma malam ini sih.
5: Setiap malam.
3: Tinggal di sana.
5: Kecuali lagi off air. Oke.
3: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
5: Aku kesel.
3: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
5: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang nape lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya di antara semua yang dari seluruh Indonesia di Tanggamus Merauke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, selamat malam Ibu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Itu kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Basecamp Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang
2: bete. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngalpin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
0: Oke.
6: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
0: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab.
7: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: 32
0: apa hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
5: Bukan Pujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan judulnya bukan bujangga.
2: Agak repot sih sebenarnya.
5: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Oh. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Oh. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul, ya.
0: Betul. Hmm, ini that's... ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, oh, iya lupa ya.
2: Akhirnya lo, akhirnya lo dia. Dia mengingatkan juga lo.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, jawab?
6: Karena aku baru separuhnya.
7: Apa? Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas
7: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, tiga dekade gitu. Mempertahankan, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
0: Gimana? Kak Ramzi.
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
5: Sigit aja.
8: Lontaran iseng aja
7: sebenarnya cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua kan, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya kalau dari saya, justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang gak romantis itu ya.
0: Iya. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
5: Kan
0: enggak
5: bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
7: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
6: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya? Naikila.
0: Ah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
5: Kayak apa gitu, okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu tepat. Dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu. Saya orangnya susah kan, sekarang suka sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Naikila boleh. Naikila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
9: Dari kelas. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jurli
0: tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya
9: Teana
5: di itu single
9: tahun lalu
5: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvi.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
10: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
10: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maafin, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down. Banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya ya, bukan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih gitu.
0: Kalau
2: gue pribadi, gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih tadi.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alpin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini gitu keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang lagi kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya, gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahunan 5 tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru
0: dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gue sih enggak down-down nama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down, naik down, naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses
1: betul,
4: aja.
1: Gitu. Betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah yaudah. Namanya juga. Ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu ya.
0: Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.

0: masih tetap tapi tetap ya kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di base jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan, salah satunya ya base jam ini jam. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
2: Kemarin ya, minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
2: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
2: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
2: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada best jam di sini yang ingin ditanyakan.
2: Oke, langsung ke best jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil best jam, apa kabar kalian?
3: Baik.
4: Baik Bang.
2: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
2: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
2: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
5: Malam Andes Satria.
1: Malam
5: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
5: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
6: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
5: Teh Dinda. Tenang aja, Toli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke base jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
5: Best jam, selamat malam.
0: Iya.
5: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
5: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
5: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
5: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
5: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
5: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
5: ya kan?
0: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
5: Nice. Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
5: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam. Terus

0: berkarya 32 tahun dan seterusnya dan seterusnya.
1: Amin. Amin. Amin Allahumma amin.
0: Terus Teteh mau ini mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22 enggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh. Kan,
2: silakan Teh.
1: Siapa tuh?
0: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
2: Iya Teh.
0: Selamat malam,
1: Bapak. Selamat malam Teh Dinda.
2: Di Bogor.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
2: Best jam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Begini Bang Andes, Bang Isan yang saya tanyakan kepada
2: Best. Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke. Okay.
3: Yang ketiga itu berapa kalau mengundang Best Jam untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
1: Oh, tiba-tiba nanya budget saya, nih.
2: Ya.
3: Untuk Bang Simon Kayai.
2: Siap.
3: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan Patamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Satu lagi ya. Terakhir ini.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong.
1: Sorong.
2: Halo.
1: Halo. Selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
0: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
2: Betul.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Sebesar apa? Oke.
2: Maksudnya suaranya.
0: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan Taroka itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
0: Silakan.
1: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
0: Iya, Kak Anda. Kak Isan Taroka, apa kabar?
2: Kabar baik,
1: kita alhamdulillah.
0: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih baik.
1: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa
0: best
1: jam. Oke.
0: Best Jam.
1: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
0: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
0: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
0: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
0: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya. Oke,
2: sampai penyanyi. Iya.
1: Betul.
0: Ini satu lagi.
1: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Yeah.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isan
2: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana? Ada lagi itu aja?
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
1: Iya makanya
2: pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya, asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya, di mana? Gitu aja.
1: Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah terorenya, dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya
1: loh. Iya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya. Betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
6: tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
6: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
6: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
6: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
6: Best of best.
2: Oke.
6: Dua.
2: Beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
5: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Teman-teman, tapi
5: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada Bapak.
1: E-book, Bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih sama
2: siapa?
1: Udah tadi. Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus
1: loh
5: tadi.
1: Iya
2: loh. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab.
1: Buku
2: tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya, fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
6: Yang belum ya.
1: Yang belum?
6: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
6: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
6: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Pokoknya kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
6: Dari mana?
5: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
6: 32 tahun yang lalu.
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketebak.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, saya nggak kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: bersama tetap
5: gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aisyah Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa
2: berasal
1: orang dari Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
5: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
6: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh, iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh. Sakno. Kalau Bang Ramzi, Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman.
1: Batak Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
5: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
1: So sweet.
5: Dan banyak itu loh kan rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi telah kita ikuti bersama untuk Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan bisa Anda dengar di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tadi bersama dengan bintang tamunya ada Base Jam, dan Anda sudah ditemani oleh Ihsan Tarore dan juga Andes ya pendengar ya. Dan sekarang kita memasuki program mini drama, di mana pada malam hari ini akan ada mini drama produksi RRI Padang dengan judulnya Sahabat. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya, Nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nah.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu, Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya, Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: Anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah. Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di mana pendengar, di selain di siang hari ya, ternyata di malam hari itu juga menjadi PR tersendiri untuk mengatur suhu ruangan. Pendengar, kalau siang ya tantangannya adalah cuaca yang panas ya pendengar, tapi kalau malam ya antara dua sih untuk kita yang tinggal di Kalimantan ini ya, antara malamnya panas atau malamnya dingin seperti sekarang. Karena kan kalau mendekati kemarau atau saat musim kemarau itu kan kita mengenal istilah ya seperti itu ya, malam hari rasanya dingin seperti itu. Nah, jadi akan ada PR baru untuk kita ya. Jadi selain mengatur suhu ruangan di siang hari, juga di malam hari. Apalagi untuk kita mungkin yang tidak semua rumahnya ada AC, hanya adanya kipas angin. Nah, seperti apa ini sekalian ya, saya kasih tipsnya untuk yang di rumahnya ada AC dan di rumahnya ada kipas angin ya, ataupun yang salah satunya saja gitu ya. Yang di rumahnya hanya ada AC atau yang di rumahnya hanya ada kipas angin seperti di rumah saya gitu ya. Jadi sebenarnya pendengar ya, mengkombinasikan antara AC dan juga kipas angin ini adalah cara paling cerdas untuk mendinginkan ruangan dengan cepat sekaligus menghemat tagihan listrik ya. AC itu tugasnya untuk menurunkan suhu dan kelembapan, kalau kipas angin bertugas untuk meratakan udara dingin ke seluruh sudut ruangan. Ya ini sebenarnya tanpa misalnya kedua ini berdampingan ya, sebenarnya fungsi

Kalau kita pakai kipas angin di situ ya, di mana penggunaan kipas angin bersama AC pada suhu 25 derajat Celcius ini akan memberikan efek dingin yang terasa seperti 21 hingga 22 derajat Celcius ya, ataupun disebut dengan wind chill effect ya, tapi dengan konsumsi listrik yang lebih hemat ya. Bagaimana kalau kita hanya punya salah satunya, misalnya hanya punya kipas dan hanya punya AC misalnya. Kalau hanya punya AC sih sebenarnya ini kembali ke selera ya pendengar. Ada beberapa orang yang tubuhnya itu kuat dengan suhu dingin. Jadi kalau dikenakan suhu misalnya di bawah 20 derajat seperti itu ya aman-aman saja. Tapi untuk beberapa orang seperti saya yang gampang dingin ya, itu AC mungkin di 22, 23 cukup lah ya. Nah kalau untuk kipas seperti apa, memang sebaiknya kipas itu tidak menghadap ke badan kita langsung ya, antara membuat kita masuk angin atau malah pusing ya mendengar kalau kipas angin langsung ke badan. Tapi ini kembali lagi sama seperti AC, ada beberapa orang yang kuat nih kena kipas angin, ada juga yang enggak. Saya sempat kena kipas angin di ruangan ini beberapa saat yang lalu gitu ya. Itu full 5 jam kayak menghadap ke badan, pulangnya kayak masuk angin gitu ya. Berarti saya memang tidak terlalu kuat kena kipas angin ya, padahal di rumah juga pakai kipas angin. Tapi memang caranya adalah kipas angin itu harus digerakkan atau diputarkan gitu ya, dan pastikan arahnya itu lebih condong ke dinding ataupun di misalnya ruangan, kita duduknya di tengah nih ya, arahkan lebih condong ke salah satu sisinya, ataupun mungkin kalau memang kita termasuk yang lumayan kuat ya, ya boleh kita sebagai senternya ataupun posisi tengah dari kipas angin itu ya, dimana nanti rasanya kayak akan ada dua kali kita kena kipas angin ya. Enak tuh seperti itu pendengar ya, kalau untuk mengatur suhunya ya. Tapi memang yang ideal itu kalau kita menggunakan keduanya, untuk AC itu suhunya di 24 ataupun 25 derajat Celcius ya, itu kalau ada kipas angin di sana ya. Dan juga pastikan kan kipas angin tuh ada yang turbo juga ya, ataupun kipasnya wow sekali gitu anginnya. Ini pastikan sesuai kebutuhan juga. Kalau di ruangan ramai orang, tentu kipas angin dengan kecepatan rendah misalnya 1 gitu ya, kita kan bisa 1, 2, 3 gak kerasa ya. Tapi boleh dicoba untuk lebih tinggi lagi, 2 atau 3. Tapi pastikan lagi ini orang-orangnya seperti apa. Kalau kipasnya di atas, wah ini lebih baik lagi nih mendengar. Kalau kipasnya model di dinding nempel di meja di dinding, nah itu lebih nyaman lagi. Mau dengan kecepatan turbo pun semuanya akan merasakan anginnya. Cuma biasanya kalau yang model kipasnya berdiri ya ataupun di meja, itu yang kena efek angin kencengnya cuma orang yang paling dekat dengan kipas ya. Ini kembali lagi biasanya tergantung ya, beberapa orang tuh kalau nggak kuat kipas biasa mereka akan menjauhi kipas. Sama orang yang nggak kuat dengan AC akan menjauhi sudut paling depan AC gitu ya pendengar ya. Nanti kita akan berbincang lagi, tapi saya putar dulu salah satu lagu dari Baby Romeo featuring Mike Mohede dan Anji dengan Bunga Terakhir.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selain orang-orang yang di rumahnya gitu ya, mendengarnya tidur dengan guling atau tanpa guling, ada yang lain lagi ya, ada orang yang tidur dengan selimut atau tanpa selimut. Kalau Anda bagaimana pendengar? Kalau saya secara pribadi, seringnya tanpa selimut, tapi belakangan agak dingin, jadi saya pakai selimut. Nah, kalau di luar sana pendengar, selain ada yang pakai selimut, ada yang tanpa selimut, ternyata ada juga yang pakai selimut tapi kakinya harus di luar selimut. Ini adalah perdebatan klasik ya pendengar, tapi memang kalau dibedah secara psikologi ini akan menarik ya. Yang pertama itu dari sisi faktor biologis ataupun suhu tubuh drop ya, di mana saat kita memasuki fase tidur lelap, terutama tidur yang memang nyenyak sekali gitu, sistem pengatur suhu internal tubuh kita itu akan melambat dan tubuh secara alami akan turun. Selimut ini berfungsi membantu tubuh kita mempertahankan suhu ideal tanpa membuat otak terbangun gara-gara kedinginan di tengah malam ya. Kenapa? Makanya ada orang yang lebih suka tidurnya dengan selimut. Lalu ada efek dalam tanda kutip pelukan gaib. Aduh, takut ya tidur kok ada pelukan gaib. Atau deep pressure stimulation ya. Jadi bobot selimut yang menempel di tubuh kita, apalagi mungkin dari bahan ini rasfur yang lembut gitu ya pendengar ya. Atau pakai yang ini, ada yang pakai bed cover, itu kan lebih tebal lagi tuh ya. Ini memberikan sensasi sentuhan lembut yang memicu pelepasan hormon serotonin ya, yang membuat tubuh kita rileks, dan juga ada hormon melatonin yang membuat kita ngantuk. Sekaligus juga pastinya akan menurunkan hormon stres atau biasa disebut dengan kortisol. Makanya tren white blanket ataupun selimut tebal ataupun berat ya, itu terbukti secara medis bisa mengurangi kecemasan. Tapi kayaknya nggak tahu ya, kalau untuk penggunaan selimut yang berat tebal mungkin ruangannya harus AC kali ya kalau di Kalimantan Barat nih mendengar. Soalnya kalau aduh, kalau lagi nggak dingin kayaknya agak gerah ya kalau kita pakai selimut setebal itu, tapi nggak tahu juga deh, soalnya saya tim tanpa selimut gitu ya. Nah, lalu juga pendengar, ada perisai psikologis, di mana sejak kecil otak kita ikut tuh terbiasa mensosialisasikan selimut sebagai rasa aman. Mau setua apapun kita ya, kain selimut itu memberikan ilusi dalam tanda kutip benteng pertahanan ya dari gangguan luar, mulai dari gigitan nyamuk, lalu juga mungkin ini yang dulu saya pikirkan zaman kecil saya pakai selimut terus sih pendengar ya, takutnya kan dari bawah kolong tempat tidur tuh ada apa, ada tangan-tangan apa gitu ya, ya makhluk-makhluk lain gitu ya. Jadi dulu tuh kayak gitu pendengar ya, saya tuh zaman dulu, apalagi waktu ini, waktu ranjang saya tuh ada kolongnya. Kalau sekarang kan dipan memang sudah full tertutup ya. Misalnya kayak dipan tingginya berapa? 30 cm misalnya kan. Lalu atasnya spring bed 30 cm. Kan ngerasa nggak ada kolongnya gitu. Kalau zaman dulu tuh ada kolongnya. Saya ngerasa kalau kaki saya tidak ditutupi sesuatu, saya takut ditarik gitu mendengar ya. Jadi saat itu saya merasa memang selimut adalah perisai untuk saya, tapi sekarang sudah tua ya, jadi saya tidak berpikir ke arah sana, bukan tidak percaya, tapi memang sudah tidak mau ambil pusing gitu pendengarnya. Jadi saya ngerasa sekarang pakai selimut, tidak pakai selimut, tidak masalah ya, kalau dingin pakai selimut, kalau gerah ya nggak pakai selimut.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Baik, pendengar, kita beralih ke fakta ya. Untuk kenapa sih orang-orang ataupun manusia tuh ada yang lebih memilih tidur dengan selimut atau yang tidak mengenakan selimut? Ternyata, pendengar, secara evolusioner, nenek moyang kita itu tidur dalam gua atau vegetasi lebat untuk berlindung dari predator dan cuaca ekstrim. Jadi tekanan ringan di tubuh ini memberi sinyal ke otak ya, ke otak kita bahwa dalam tanda kutip nih ya, kita sedang di tempat bersembunyi yang aman begitu ya, di mana tanpa lapisan di atas tubuh kita, otak itu sadar dan merasa kita sedang terbuka ya atau rentan diserang. Itu emang udah warisan genetik dari nenek moyang kita gitu ya. Di mana ada juga orang yang unik nih, pendengar, ini kita ke fakta unik selanjutnya ya. Ada yang pernah berpikir kenapa sih kok mengeluarkan satu kaki dari selimut itu ampuh untuk mengatur suhu tubuh? Nah, ternyata telapak tangan dan telapak kaki itu punya struktur pembuluh darah yang unik ya, di mana pembuluh ini dirancang untuk pelepasan panas secara cepat, dan saat kita merasa kepanasan di balik selimut, cukup keluarkan satu kaki dan kita bisa melepaskan panas tubuh dengan cepat tanpa perlu mengorbankan rasa nyaman di bagian tubuh. Tapi ini yang membuat saya merinding. Zaman dulu tuh ini, pendengar ya, mau ngeluarkan kaki takut ya, mau masukkan kaki panas, nah itu bimbang zaman dulu ya. Sekarang ya, ya seperti itulah gitu ya. Nah, fakta ketiga nih, pendengar, ternyata otak itu punya sensor bernama proprioception yang bertugas mendeteksi posisi tubuh kita di dalam ruangan. Di mana saat kita menutup mata di kegelapan, sensasi sentuhan selimut memberitahu kalau tubuh kita ada di sini, kita utuh dan kita aman gitu ya. Tanpa sentuhan fisik ini, beberapa orang merasa sedikit melayang ataupun sedikit merasa gelisah ya saat sedang tidur ya. Jadi tidurnya tuh jadi kurang nyenyak gitu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban

0: dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi, Dini.
1: Selamat pagi, Andre.
0: Baik, kalau di Sanggau bagaimana, Dini?
1: Di Sanggau pagi hari ini cerah ya, walaupun memang asap juga nih lumayan udah agak tebal ya. Kemarin sore juga tebal juga nih ya asapnya. Jadi sorenya itu kayak sunsetnya bagus aja gitu ya melihat mataharinya. Nah, kalau untuk arus lalu lintas, ini pagi hari ini cukup lancar nih, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Dini, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
2: Halo, selamat pagi, Andre dan semuanya. Ya, kalau untuk di Sambas saat ini juga terpantau sangat cukup cerah sekali ya di pagi hari ini. Lalu lintas juga ramai lancar, Andre.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas ya untuk gambarannya di pagi hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri, pendengar dan juga rekan-rekan, ini terpantau cukup cerah untuk di pagi hari ini gitu ya. Walaupun memang aroma asap masih terasa gitu ya untuk menjelang malam gitu ya, atau mungkin kalau di siang hari keluar gitu ya untuk beberapa waktu ini. Dan kalau untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini sudah mulai tampak aktivitas masyarakat. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menegaskan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tetapi juga telah menjadi negara penerima. Dan kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Dan tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM, Martinus Gabriel Goa di Pontianak mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Dan di sini yang bisa disampaikan juga bahwa revisi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah agar penanganan kasus perdagangan orang ini lebih efektif dan juga terintegrasi. Dan selain itu, Martinus juga menambahkan bahwa Kementerian HAM juga akan mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kemudian aparat penegak hukum, kementerian, dan juga lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Dimana menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat ini menunjukkan bahwa modus perdagangan orang itu terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Oleh karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan juga penanganan TPPO. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan kita bergeser kita ke Sambas. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan laka lantas mobil plat merah di Teluk Keramat di Sambas ini terekam CCTV. Seperti apa informasinya, Echa? Silakan.
2: Baik, kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil dinas berplat merah terekam kamera CCTV di Jalan Raya Desa Sepaduk, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 14.35 ya waktu Indonesia Barat, saat kondisi cuaca sedang hujan dan lintasan jalan juga dalam keadaan basah. Nah, berdasarkan rekaman CCTV hingga keterangan saksi di lokasi kejadian, kendaraan dinas berwarna hitam ini pendengar diduga hilang kendali akibat pengemudi yang mengantuk. Nah, mobil ini sempat membanting setir ke arah bahu jalan hingga akhirnya menabrak fondasi tiang listrik sampai tumbang ke tengah jalan. Nah, saksi kejadian Hardina Nurtanti ini menceritakan detik-detik menegangkan usai suara benturan keras itu terjadi. Dirinya melihat ada orang-orang di dalam mobil yang melambaikan tangan yang seperti mau membuka pintu, dan melihat kondisi tersebut dan jalan kala itu masih dalam keadaan sepi, dirinya langsung berteriak meminta bantuan warga sekitar untuk menolong para penumpang. Dan seperti kita kutip ya pernyataannya juga melalui Tribun, tak lama setelah itu warga juga turut berdatangan bergotong royong mengevakuasi setidaknya ada 5 korban penumpang yang terjebak di dalam kendaraan tersebut, yaitu terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Dan kerusakan kendaraan juga terlihat cukup parah ya, hingga hantaman ke tiang listrik ini juga menggeser struktur jembatan dan gorong-gorong di halaman rumah warga. Rekaman CCTV yang beredar juga sempat menggemparkan ya warga di wilayah Kabupaten Kabupaten Sambas. Walaupun ya mobil ini sebelumnya juga mengalami kerusakan parah.

0: seperti di bagian depan dan juga di antaranya penumpang rombongan dinas dari diketahui dinas kehutanan ini dipastikan dalam keadaan selamat dan korban tidak mengalami luka yang serius ataupun patah tulang. Dan kejadian ini juga menjadi himbauan penting bagi para pengendara semuanya agar ya selalu beristirahat, berhati-hati kalau misalnya mengantuk akan lebih baik menepi atau beristirahat terlebih dahulu sebelum mengemudi. Andre.
1: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas terkait dengan hal tersebut. Dan memang ya, jangan sampai ketika dalam keadaan ngantuk kita berkendara gitu ya. Kalau bisa tadi seperti disampaikan Echa juga gitu ya, istirahat sejenak ya Echa ya. Oke, takutnya terjadi microsleep dan itu fatal akibatnya. Dan sekali lagi terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser

0: kerja, sakit ataupun kehilangan mata pencaharian ya, sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Dan untuk meningkatkan UJJ atau upah yang dilaporkan upah jelas ya sampai kepada target 60.000 peserta, dan BPJS Ketenagakerjaan juga perlu memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat Sanggau, karena menurutnya masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kerja. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Sekda Sanggau. Minta BPJS Ketenagakerjaan gencarkan sosialisasi hingga desa. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Andre, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Aswin Khatib, meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa. Tentunya agar masyarakat memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan menurutnya, minimnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepesertaan pekerja rentan. Ia menilai sosialisasi yang belum optimal ini membuat sebagian masyarakat ragu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Andre dan juga rekan-rekan, Aswin juga menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga harus aktif turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain memperkuat sosialisasi, Aswin juga mendorong pembentukan agen perisai di seluruh desa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keberadaan agen tersebut dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat mengenai prosedur, manfaat, hingga pelayanan BPJS. Maksud kami, hingga pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sekda Sanggau menambahkan, pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memberikan stimulus pembayaran iuran bagi pekerja rentan dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya mendorong kepesertaan. Ia berharap bukti nyata penyaluran santunan kepada peserta menjadi sarana edukasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga semakin banyak pekerja yang bersedia menjadi peserta aktif. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan FKUB Sintang mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan kerukunan. Seperti apa informasinya, Yeptro, silakan.
3: Ya, baik Andre, Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sintang ya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ya, Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Weli Kinsi, mengatakan keberagaman ya suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang ini merupakan kekayaan sosial yang memang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan juga membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan juga menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjaga garda terdepan dalam menyebarkan pesan-pesan peneduh, peran para pemimpin umat sangat krusial juga dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang berpotensi merusak sendi-sendi persatuan. Andre.
1: Terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: Pradua Fel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.

0: Dan jamin TikTok tarui.
1: Ho ho ho ho ho ho ho.
0: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung kamu.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berita jaringan, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita bergeser terlebih dahulu. Kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan pelaksanaan Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu kembali digelar. Silakan ya, Pro, laporan Anda.
1: Ya, rekan Andre, Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu resmi digelar ya pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Uncak Kapuas Putus Sibau, di mana kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen sekaligus juga upaya melestarikan adat, seni, dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat akan disuguhkan beragam kegiatan budaya yang juga menampilkan kekayaan tradisi Dayak. Ya, sejumlah perlombaan tradisional turut memeriahkan agenda, diantaranya menyumpit, panggagasing, melukis perisai, ketapel, memasak makanan tradisional, menumbuk padi, dan juga menampi. Ya, selain itu, panitia juga menggelar malam pentas seni dan budaya, lomba tari kreasi Dayak, peragaan busana ada kreasi, lomba vokal solo lagu Dayak, lomba sastra lisan, serta pemilihan bujang dara gawai. Berbagai stan pameran juga disiapkan ya untuk memperkenalkan produk dan potensi budaya lokal kepada masyarakat ataupun pengunjung. Yang mengusung tema melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuas Hulu semakin hebat, penyelenggaraan Pekan Gawai Daya keempat juga diharapkan mampu memperkuat persatuan masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kapuas Hulu kepada khalayak yang lebih luas. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang Yeptro, dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Disnaker Trans Sanggau perkuat perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Silakan, Faisal.
2: Oke, rekan Andre, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugianto menegaskan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, realisasi kepesertaan pekerja rentan baru mencapai 13.101 orang atau 66,78% dari target 19.619 peserta, sehingga masih terdapat kekurangan 6.518 peserta. Pendengaran juga pemirsa, ia menjelaskan kepesertaan pekerja rentan tersebar di 15 kecamatan dan 163 desa. Para pekerja didaftarkan pada dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja JKK dan Jaminan Kematian atau JKM sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja. Andre dan juga rekan-rekan, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Langkah tersebut diantaranya melalui pendataan ulang pekerja rentan, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, serta mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ia berharap target kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Sanggau dapat terus meningkat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai perlindungan jaminan sosial merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan ekstrim di daerah Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan waspada DBD. Polisi lakukan fogging di Tayan Hilir. Seperti apa informasinya, Dini? Silahkan.
3: Ya Andre, ini kasus DBD yang masih mengancam kesehatan masyarakat yang mendorong aparat kepolisian di Tayan Hilir di Kabupaten Sanggau bersama tenaga kesehatan ini meningkatkan upaya pencegahan. Polsek Tayan Hilir bersama Dinas Kesehatan melaksanakan fogging komplek pemukiman warga di Dusun Beginjan ya, Desa Beginjan di Kecamatan Tayan Hilir sebagai langkah memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Kapolsek Tayan Hilir Ibtu Kusdarwanto ini mengungkapkan kegiatan fogging dilaksanakan setelah adanya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran DBD di lingkungan pemukiman warga dengan status daerah endemik. Pengasapan juga difokuskan pada kawasan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya. Ini penyebab demam berdarah, dan Kapolsek juga mengatakan kehadiran personel kepolisian ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mencegah penyebaran penyakit TBD yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa. Dan pengendalian penyakit juga tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Fogging hanya berfungsi membunuh nyamuk dewasa dan bukan menghilangkan jentik. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta tetap menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk ya, atau PSN, melalui 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang dan mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Andre.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas terkait dengan imunisasi di Kabupaten Sambas yang menyasar 12.000 siswa. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
4: Baik Andre dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas yang menargetkan hampir 12.000 siswa sekolah dasar sebagai sasaran penerima bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026. Nah, program ini difokuskan untuk menjaga kekebalan tubuh anak usia sekolah sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo menyampaikan bahwa sasaran imunisasi ini mencakup peserta didik kelas 1 hingga kelas 5 SD dengan lebih dari 5.000 diantaranya merupakan murid kelas 5. Nah, pihaknya mengejar target capaian nasional sebesar 95% yang melalui optimalisasi pelayanan tenaga kesehatan di setiap sekolah. Dari Bupati Sambas Satono yang menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya diukur dari pemenuhan angka target administratif, tapi di sana juga dari efektivitas pelaksanaan di lapangan, dan ditekankannya penting sekali pemahaman masyarakat khusus para orang tua mengenai keutamaan pemberian imunisasi bagi perlindungan kesehatan anak. Dan untuk mencapai target tersebut, Bupati Satono juga menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan semangat gotong royong dan sosialisasi yang masif, dan informasi yang akurat dan terbuka dinilai menjadi kunci utama agar orang tua memberikan dukungan penuh saat anak-anaknya diimunisasi ya di sekolah. Dan pelaksanaan BIAS sendiri ini menjadi bagian dari komitmen nasional yang mengacu pada kerjasama 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Dalam Negeri. Nah, melalui kolaborasi lintas sektor inilah Pemkab Sambas optimis hak kesehatan seluruh anak sekolah, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas, bisa terpenuhi secara merata. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, dan Pontianak menutupi dengan informasi di pagi hari ini terkait dengan pemerintah kota Pontianak yang mengakui masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Di setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menjelaskan bahwa jumlah guru yang pensiun ini tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahunnya yang jumlahnya masih terbatas. Dan untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dan melalui pengusulan penambahan kuota formasi itu diharapkan mampu menutupi kekurangan guru SD dan SMP di kota Pontianak. Itu dia informasi dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Eptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih juga Dini yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
4: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk anda pendengar, terima kasih untuk anda sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.